Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan sejenak rangkaian lagu-lagu bernuansa Kristiani untuk Anda, dan selanjutnya kami mengajak Anda mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja GKI Agape Wosi.
1: Yang mengajarkan dan mengingatkan kita tentang kebenaran.
2: Ya Roh Kudus, pimpinlah dan bahagilah kami. Ya Roh Kudus, bahagilah dan persatuan kami.
1: Marilah kita terus muliakan Tuhan.
2: Datanglah dan menyanyilah.
1: Dengan sukacita pujilah Tuhan dan sembahlah Dia.
2: Terpujilah Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Terpujilah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah Allah Roh Kudus, penghibur, penuntun dan pemimpin.
1: Jemaat, mari kita buka dalam nyanyian rohani nomor 75. Kita menyanyi ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Hai nyanyi dan bersuka hati.

Bapak Ibu Jemaat Tuhan, arahkanlah mata hati dan pikiranmu, dan hendaklah kita beribadah kepada Tuhan. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita dalam ibadah Pentakosta ini datangnya dari Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Amin. Kasih setia dan damai sejahteranya dinyatakan melalui Roh Kudus bagi kita di saat ini, bagi kamu sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, disilahkan duduk. Nyanyian Rohani 72 ayat 1 dan 2. Roh Kudus, Roh Kebenaran.

Bapak Ibu jemaat Tuhan dimohon berdiri. Bersama-sama kita hendak mendengarkan hukum Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, dengarlah hukum Tuhan sesuai kitab Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita hendak mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan selalu menunggu kita datang kepadanya, namun seringkali justru kitalah yang menjauh darinya. Sebab itu di saat ini, bawalah setiap pengakuan kita di hadapannya, kita berdoa. Tuhan, sebagai para hambamu, kami mengaku bahwa kami tahu dan selalu memberitakan firman-Mu. Namun seringkali kami pun lalai melakukan firman-Mu. Itu dalam kehidupan kami. Kami sering tidak menjadi contoh dari apa yang kami sampaikan bagi umat-Mu. Sebab itu kami memohon kepada-Mu.

Sebagai majelis jemaat, kami pun mengaku bahwa seringkali motivasi kami melayanimu tidak lagi murni. Kami cenderung berpikir dan bersikap dalam pelayanan ini menurut kehendak kami dan bukan kehendakmu, ya Tuhan Yesus. Kami mohon kepadamu.

Sebagai warga jemaat, kami pun cenderung menilai pelayanan ini menurut maunya kami, sehingga kami mudah bersungut, protes, ataupun menuntut tanpa berpikir bahwa ada begitu banyak hal yang harus kami lakukan, tindakan-tindakan nyata sebagai persekutuan orang percaya. Terkadang kami merasa aman walaupun tidak beribadah kepadamu. Kami merasa mampu hidup sendiri di dunia ini tanpa pertolonganmu. Kami mohon kepadamu.

Siapakah kami ini, ya Tuhan? Kami tidak dapat lari dari murka-Mu. Sungguh, kami memohon, kasihanilah dan ampunilah kami, ya Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah. Saudara-saudara, Allah kita yang penuh kasih dan penebus dosa kita. Sebab itu, dengarlah firman-Nya sesuai kitab Yesaya pasal 44, ayatnya yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan dengan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Nyanyian Rohani 76 ayatnya yang ke-6.

0: Jemaat Tuhan dimohon berdiri. Kita hendak mengaku iman percaya kita berdasarkan pengakuan iman rasuli dalam persekutuan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat. Kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah
1: Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita,
0: yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyian Rohani 174 ayatnya yang pertama, Hai waris kerajaan.

Bapak Ibu Jemaat Tuhan, hendaklah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala Gereja yang hidup, yang memberikan kami waktu dan kesempatan, sehingga dalam perayaan Pentakosta yang pertama di saat ini, kami boleh ada di tempat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mengaku segala bentuk dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan. Dan kini kami telah membuka hati kami. Kami telah siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman. Ya Bapa di dalam sorga, berkati setiap kami. Urapi setiap kami dengan hikmat Tuhan. Agar bagian kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami hendak membuka bagian firman itu, kami hendak membaca dan merenungkannya. Biarlah firman itu menjadi suluh dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Ya Bapa di dalam sorga, berkati setiap kami, jemaat Tuhan yang hadir pada minggu pagi hari ini. Tutup bungkus kami sekalian jemaat-Mu. Tetapi juga Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Tutup bungkus setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Sebab iblis tahu waktunya tinggal sedikit. Sehingga waktu yang tinggal sedikit itu, iblis berusaha sekuat mungkin untuk dapat menghancurkan setiap anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Tuhan tutup bungkus kami semua yang ada di tempat ini, Tuhan tutup bungkus seluruh jemaat-Mu yang tidak beribadah di saat ini di rumah mereka masing-masing. Sebab mereka adalah milik Tuhan. Agar iblis tidak bisa memenangkan kehidupan mereka. Ya Bapa di dalam surga, tutup bungkus bait-Mu yang kudus. Samping kiri kanan kami, muka belakang, atas dan bawah kami. Segala kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa iblis, rancangan jahat di hati manusia, bahkan roh-roh di udara, kami minta di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau hancurkan segala kuasa yang jahat. Hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba hanya alat kecil di tangan-Mu ya Tuhan. Urapi hamba dengan hikmat-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan roh-Mu yang kudus. Dan berkata-katalah, berbicaralah lewat bibir mulut hamba yang berdosa ini, agar jangan kehendak hamba yang terjadi, melainkan jadilah menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagian firman Tuhan yang ditetapkan oleh Departemen Pembinaan Jemaat Sinode GKI di Tanah Papua, yang terangkat dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Yehezkiel pasal 36. Kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-38. Kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-38. Jika Bapak Ibu jemaat Tuhan telah mendapatkan bagian pembacaan firman Tuhan, saya akan membacakan perikopnya dan ayat 1 hingga ayatnya yang ke-38. Kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pembaharuan Israel. 3. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel. Dan katakanlah hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, musuh itu berkata mengenai kamu, syukuri, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita.

ったりまでした。Segera kembali, hatiku akan baik kembali dan akan berpaling kepadamu, dan kamu akan dikerjakan. Aku akan membuat manusia banyak di atasmu, yaitu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Kota-kota akan didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Aku akan membuat manusia dan binatang banyak di atas, dan mereka akan bertambah banyak dan beranak cucu, dan aku akan membuat kamu didiami kembali seperti keadaan semula, dan akan berbuat baik kepadamu lebih daripada keadaan dahulu, dan kamu akan mengerti bahwa akulah Tuhan. Aku akan membuat manusia lalu lalang di atasmu, yaitu umatku Israel. Mereka akan menduduki engkau, dan engkau akan menjadi milik pusaka mereka, dan engkau tidak lagi terus memurahkan mereka. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena orang berkata tentangmu, engkau dan tidak akan memurahkan bangsa. Demikianlah firman Allah. Terhadap engkau, dan terhadap engkau tidak lagi menanggung pencelaan bangsa-bangsa, dan tidak lagi memusnahkan bangsamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemang kain di hadapanku. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka karena darah yang dicurahkan mereka di tanah ini. Sedang tanah ini mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka. Aku menghaburkan mereka di antara bangsa-bangsa, seperti mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus. Dalam hal orang menyindir mereka, katanya, mereka umat Tuhan. Tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka, dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu di semua negeri dan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhala. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepada hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku
dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbaikinya, dan aku tidak lagi datangkan kelaparan atasmu. Aku akan buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik. Dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak demikian, firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu, merasa malukah kamu, dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal, tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaiknya mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden. Dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi sepi dan musnah, sekarang didiami menjadi kubu. Dan bangsa-bangsa yang tinggal, yang ada di sekitarmu, akan mengetahui bahwa aku Tuhan Allahmu. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga, aku mengingatkan supaya kamu Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia, seperti domba-domba persembahan kudus, dan seumpama domba-domba Yerusalem. Dan pada waktu-waktu perayaan, begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia.

Shalom. Bapak Ibu jemaat ada sukacita? Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita ada di minggu pagi hari ini, tepatnya tanggal 24 Mei, kita merayakan perayaan Pentakosta yang pertama. Bapak Ibu, kita bersyukur karena Tuhan pelihara saya dan Bapak Ibu sehingga kita boleh ada dalam perayaan Pentakosta ini. Tidak semua orang boleh ada dalam setiap momen-momen penting dalam perjalanan Tuhan Yesus. Sehingga kita ada dalam perayaan Pentakosta yang pertama ini semua karena Tuhan. Bukan karena kuat dan hebat Bapak Ibu jemaat. Tetapi ya, semua yang kita alami lewat proses hidup sampai hari ini itu karena Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dalam perayaan Pentakosta yang pertama ini diberikan tema sentral untuk kita renungkan dalam satu minggu perjalanan pelayanan ke depan. Sehingga diberikan tema sentral, Roh Kudus membangun tanah dan hati yang baru. Roh Kudus membangun tanah dan hati yang baru. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Yehezkiel ini dia bernubuat itu sekitar tahun 593 sampai 571 sebelum Masehi. Saat Israel sedang hancur, Yerusalem diruntuhkan dan orang Israel ditawan ke Babel. Pada saat itu dalam kepemimpinan Raja Nebukadnezar. Sehingga perlawanan yang tidak bisa lagi mereka lakukan, mereka tidak bisa lagi mengalami perlawanan dengan bangsa itu, sehingga mereka harus menyerah dan ditawan ke Babel. Bapak Ibu jemaat, dalam perjalanan orang bangsa Israel ini ditawan, mereka dihina oleh banyak orang. Mereka dihina oleh bangsa-bangsa lain. Katanya mereka itu umat pilihan Allah. Katanya mereka umat pilihan Allah, kenapa mereka tidak bisa diselamatkan? Bapak Ibu jemaat, dalam proses itu kehidupan mereka teraniaya, tanah mereka dirampas dan nama Tuhan dipermalukan dalam ayat 20-23. Di tengah-tengah keputusasaan itu Allah berbicara melalui Yehezkiel pasal 36. Ini bukan sebuah penghukuman, tetapi ini janji pemulihan Allah terhadap bangsa itu. Pada ayat 1 hingga ayat yang ke-15, Allah memulihkan tanah Israel yang dihina. Pada ayat 16 sampai ayat 21, Allah menjelaskan mengapa bangsa Israel dihukum. Dan pada ayat 22 hingga ayat 38, Allah berjanji untuk memulihkan hati dan hidup umatnya demi namanya sendiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan, apakah Bapak Ibu jemaat pernah merasa hidup seperti tanah yang tandus, seperti tanah yang kering ini? Saya percaya bahwa semua orang pernah mengalami bagian ini dalam hidup mereka. Mereka merasakan kehidupan mereka seperti tanah yang kering. Kehidupan mereka seperti tanah yang sudah tidak berguna lagi. Kerja keras tapi rasa kosong. Pelayanan jalan tapi hati dingin. Keluarga terlihat baik-baik dari luar, tapi ternyata kalau masuk sampai di dalam, kehidupan keluarga tidak karuan. Bapak Ibu jemaat, itulah yang dirasakan oleh bangsa itu. Dan kabar baik,

dari bagian firman Tuhan bahwa Allah yang sama yang berbicara kepada Israel, Allah yang sama juga berbicara kepada gereja Tuhan, Allah yang sama juga berbicara kepada jemaat GKI Agape Wosi di saat ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pada ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15, dia berbicara tentang Allah yang melihat tanah, Allah yang menyebut gunung-gunung itu lambang tempat umatnya tinggal, itu lambang tempat umatnya beribadah, itu lambang tempatnya umatnya hidup bersama-sama. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, gereja adalah tanah kita bersama, tempat kita berteduh, tempat kita bertumbuh, tempat kita saling menguatkan. Tapi tanah ini bisa saja tandus, tanah ini bisa saja kering, tanah ini bisa saja tidak menghasilkan buah. Kenapa? Gereja yang disebutkan sebagai tanah ini bisa kering, gereja yang disebutkan sebagai tanah ini bisa hancur, gereja yang disebutkan sebagai tanah ini juga tidak bisa berbuah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada luka lama yang tidak bisa disembuhkan. Terlihat dari luar kelihatan baik, terlihat dari luar kelihatan fresh, terlihat dari luar kelihatan sempurna, tetapi sebenarnya ada luka lama yang tidak bisa disembuhkan. Setiap hari dalam kehidupan kita simpan luka itu terus, simpan akar kepahitan itu terus, tekan sampai banyak dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita tidak bisa dikatakan menjadi tanah yang berbuah, karena ada bagian yang tidak bisa disembuhkan sampai detik ini. Ada BBM, Bapak Ibu tahu BBM, ada bawa-bawa mulut, ada gosip yang sampai hari ini tidak bisa dihentikan dan dibiarkan merajalela, menghantui kehidupan jemaat Tuhan. Berusaha untuk menilai diri orang lain, tapi sebenarnya diri sendiri tidak benar. Ada pelayanan yang hanya jadi rutinitas tanpa kasih. Janji Allah itu dia katakan bahwa aku akan membuat manusia dan hewan bertambah banyak atasmu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau Allah bekerja, jemaat yang mati akan hidup lagi. Orang-orang akan rindu datang bukan karena acara yang meriah, tetapi karena merasakan hadirat Tuhan. Orang-orang akan datang dan penuhi gereja ini bukan karena gereja Agape terlihat gereja yang megah, gereja yang bagus, gereja yang baru diresmikan, tetapi orang datang mengisi gereja ini dengan penuh karena mereka melihat kasih Allah di dalam gereja Tuhan ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, yang disebutkan gereja atau tanah ini adalah saya dan Bapak Ibu. Gedung gereja ini kapan saja bisa runtuh, bisa hancur, kapan saja gereja ini juga bisa ditutup. Tetapi gereja dan tanah yang sesungguhnya adalah Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jangan biarkan gereja dan tanah yang sesungguhnya yang adalah kehidupan kita ini dihancurkan oleh ilah zaman ini. Tetapi berusahalah menghadirkan hadirat Allah dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, supaya hidupmu diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada ayat 25 hingga ayatnya yang ke-27, Allah memulihkan hati. Allah memulihkan hati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, inti dari pemulihan Allah tidak pertama-tama membangun gedung.
Tetapi dia memulai dari hati Bapak Ibu jemaat Tuhan. Itulah yang disebutkan Bapak Ibu sebagai gereja, Bapak Ibu sebagai tanah yang diberkati Tuhan, tidak boleh tandus, tidak boleh kering, dan tidak boleh hancur. Waktu Allah memulihkan kehidupan manusia, dia tidak pulihkan gereja. Dia memulai dari memulihkan hati manusia. Kalau manusia dipulihkan lebih dulu, maka kehidupan sepenuhnya akan diberkati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, aku akan mencurahkan air bersih atasmu. Aku akan memberi kamu hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Jemaat Tuhan, pemulihan itu adalah bagian personal. Mari kita mendengarkan Tuhan berbicara dalam kehidupan kita, supaya kita peka mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita. Kita mendengarkan suara Tuhan untuk majelis dan pelayanannya. Kita sering merasa lelah karena merasa kita sering merasa lelah karena merasa harus kuat sendiri, merasa bahwa saya harus kuat untuk menjalankan pelayanan ini. Kita melayani tapi hati kita kering. Pelayanan ini kita bangun dalam gereja Tuhan, tapi apakah pelayanan ini sudah dihidupkan atau tidak? Pelayanan ini dia seperti tanah yang tandus atau tidak? Kita melayani tapi hati kita kering. Kita tidak bisa memungkiri dalam tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita sebagai pendeta, guru jemaat, dan guru Injil. Kita layani Tuhan, tapi ada waktu di mana kita merasa sendiri. Ada waktu di mana kita merasa kehidupan ini tandus dan kering. Tuhan mau lewat pelayanan di hari ini, Tuhan mau cuci hati kita dulu. Lewat Pentakosta pertama ini Tuhan bilang, "Dia cuci saya sebagai pendeta dan penatua dan siamas." Pelayanan unsur-unsur, ketumpu hati semua harus Tuhan cuci sampai bersih. Pelayanan, karena pelayanan yang hidup itu lahir dari hati. Pelayanan yang hidup itu bukan ambisi. Pelayanan yang hidup itu bukan tuntutan bahwa saya melayani supaya jemaat dong puji saya. Saya melayani supaya dong lihat saya boleh. Karena pelayanan yang hidup itu lahir dari hati yang dipulihkan. Jangan bawa luka ke tempat pelayanan. Jangan bawa sakit hati ke tempat pelayanan. Akhirnya jemaat yang datang melayani, jemaat yang datang ibadah, jemaat bilang kalau sebentar pendeta atau majelis itu pimpin, saya mau pergi ibadah. Saya suka majelis itu, saya suka warga jemaat itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau datang cari Tuhan, fokus sama firman Tuhan. Kita orang bukan datang untuk lihat samping kiri kanan. Kita orang bukan datang untuk menilai umat atau menilai siapapun. Sebab di dalam diri saya dan Bapak Ibu tidak ada yang sempurna. Jadi ketika kita datang untuk melayani Tuhan, ketika kita datang melayani dan beribadah kepada Tuhan, kita fokus sama pelayanan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, bahagian bagi unsur-unsur PKB, bapak-bapak ini dibutuhkan. Ketika peristiwa Pentakosta ini terjadi, bapak-bapak ini sangat penting dan peran mereka penting dalam kehidupan keluarga. Seorang istri dan anak tidak butuh bapak yang sempurna. Kita hanya butuh seorang bapak yang punya hati yang baru. Hati yang mau minta maaf. Hati yang mau pimpin doa. Hati yang mau menangis di hadapan Tuhan Allah untuk keluarga. Bapak Ibu jemaat Tuhan, coba bapak-bapak yang duduk ini tanya kampung hati sendiri, tanya diri sendiri, apa pernahkah saya ada waktu untuk pimpin doa dalam keluarga? Pernahkah sebelum tidur malam saya kumpul istri dan anak-anak untuk berdoa? Pernahkah saya datang di hadapan Tuhan dengan menangis dan berdoa sambil mengaku semua bentuk dosa dan kesalahan itu di hadapan Tuhan?
Ini tanggung jawab penting untuk seorang kepala keluarga. Ini tanggung jawab penting untuk unsur PKB. Ketika hati ini dibaharui, maka persekutuan yang disebut kurang banyak ini akan bertambah banyak. Tapi kalau hidup dengan hati yang penuh dengan kekeringan, hati yang tandus, maka sampai kapanpun persekutuan kurang banyak ini tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah bertambah banyak. Bagian yang disebutkan bagi unsur PW atau persekutuan wanita, seorang perempuan itu biasa disebutkan sebagai beban rumah tangga, karena di dalamnya ada anak, ada suami, ada pelayanan yang seringkali membuat dia kering dan merasa pahit. Tuhan mau hari ini lewat peristiwa Pentakosta yang pertama, Tuhan mau beri air hidup supaya seorang perempuan atau ibu itu menjadi kesejukan dalam rumah dan di dalam gereja Tuhan. Karena perempuan ini memiliki peran yang penting dalam kehidupan. Kalau bapak sebagai imam, maka perempuan dia menjadi tiang doa dalam keluarga. Perempuan ini yang berdoa, perempuan ini yang bangun mengalahkan ayam berkokok, perempuan juga yang menjadi pendoa syafaat dalam keluarga. Sehingga kalau seorang bapak dan ibu bekerja sama untuk menyiapkan kehidupan rumah tangga mereka, membangun mesbah doa dalam keluarga, ini pertanda bahwa hati mereka telah dibaharui, hati mereka telah disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan. Bagi pemuda, anak dan remaja, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau muda, remaja dan anak-anak ini jeli melihat kemunafikan, mereka lelah dengan agama yang palsu. Tuhan mau beri mereka hati yang tulus, supaya mereka menjadi generasi yang menghidupkan jemaat ini lagi. Mereka tidak hanya jadi tulang punggung gereja, mereka tidak hanya menjadi generasi penerus dari gereja Tuhan, tetapi mereka adalah bagian yang menghidupkan pekerjaan Tuhan dan pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Dan untuk seluruh Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak ada yang terlalu suci, tidak ada yang perlu pemulihan. Air bersih itu adalah darah Yesus yang menyucikan kita hari ini. Sehingga saya dan Bapak Ibu ada pada saat ini karena kita telah dipulihkan oleh Kristus sendiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pemulihan itu bukan anugerah. Pemulihan itu juga bukan upah. Sebab saya dan Bapak Ibu tidak layak dipulihkan, tapi Allah memulihkan karena kasihnya. Jadi jangan saya dan Bapak Ibu merasa sombong, jangan saya dan Bapak Ibu merasa hebat, jangan saya dan Bapak Ibu merasa tinggi hati. Sebab pemulihan yang sesungguhnya adalah saya dan Bapak Ibu dipulihkan oleh darah Kristus. Jadi kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena saya dan Bapak Ibu sesungguhnya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita semua diselamatkan hanya oleh anugerah Allah. Jadi pakai anugerah itu untuk mengubah kehidupan saya dan Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, janji Allah dalam kehidupan kita bahwa tanah yang tandus itu akan menjadi seperti Taman Eden. Kalau kemarin jemaat ini masih dipelihara Kristus, hari ini juga jemaat GKI Agape tetap dipelihara oleh Yesus yang sama, Kristus yang sama, akan memelihara dan memulihkan kita semua dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Mari kita buka hati kita, akui kegersangan dalam diri kita, akui bahwa diri kita sementara tandus, akui diri kita sementara mengalami kekeringan, di mana jemaat ini merasa semua itu. Kita harus mengakui bagian itu di hadapan Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, minta hati yang baru. Kita minta kepada Tuhan
supaya Tuhan memulihkan hidup kita. Jangan tunggu orang lain berubah, tetapi harus memulai dari dirimu sendiri. Hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup kita tidak mencari pujian dalam dunia ini. Sebab hidup saya dan Bapak Ibu sesungguhnya milik Allah. Amin.

Vokal grup PKB disilahkan. Mari, yang rasa diri bapak-bapak maju, cari lagu di depan.

Jemaat Tuhan, kita hendak menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan kita yang telah kita siapkan dari perbendaharaan hidup kita masing-masing untuk dibawa dan diserahkan guna menopang pekerjaan Tuhan. Sementara derma saudara disiapkan untuk diserahkan bagi pekerjaan Tuhan, kita dapat berkata sesuai 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kidung Jemaat 240 bahagian A ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Datanglah ya sumber rahmat,

Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita berdoa. Di atas altar kekudusan-Mu ya Tuhan, kami membawa pundi-pundi persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati seluruh persembahan jemaat-Mu di saat ini, yang mereka siapkan dari perbendaharaan hidup mereka masing-masing untuk dibawa dan dipersembahkan di hadapan altar kekudusan-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan yang memberi, bahkan tangan yang tidak sempat memberi. Tuhan memberkati pundi-pundi persembahan ini guna menopang pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat GKI Agape Osi, di Klasis GKI Manokwari, dan di Sinode GKI di Tanah Papua. Biarlah seluruh pemberian kami, baik itu yang masuk dalam prosentase sampai yang tidak, semuanya kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, hamba berdoa bagi pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Baharui hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak menjadi bagian tanah yang kering dan tandus. Kami tidak menjadi tanah yang tidak menghasilkan buah dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, tetapi juga dalam kehidupan sesama kami. Ya Bapa di dalam sorga, Tuhan Engkau memberkati kami sehingga kami tidak hidup menurut kehendak kami. Kami tidak hidup menurut keinginan-keinginan daging dan hawa nafsu duniawi. Kami tidak hidup berdasarkan apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-38. Kami mau diperbaharui dalam kehidupan, pekerjaan, pelayanan, bahkan dalam kehidupan sesama kami. Kami mau Tuhan baharui hati dan pikiran kami. Kami mau Tuhan pulihkan kehidupan kami, pribadi kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan, bahkan dalam kehidupan sesama kami, sehingga kami tidak menemukan ada hati yang tandus, ada kehidupan yang tandus, ada hati yang tidak berbuah, ada kehidupan yang tidak berbuah. Iya Bapa, kami takut kalau kehidupan kami nantinya tandus. Kami takut kalau kehidupan kami nantinya tidak menghasilkan buah yang Allah mau di dalam kehidupan kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran dan dosa kami. Kami sendiri sadar akan segala bentuk kehidupan yang kami jalani. Ini seringkali bertolak belakang dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu berkati kami sekalian umat-Mu dengan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Ya Bapa di dalam sorga, hamba berdoa dan menyerahkan seluruh warga jemaat-Mu secara khusus. Hamba berdoa bagi penatua FS Mawi Rampakel. Hamba berdoa bagi Bapak Danardono. Hamba berdoa bagi Bapak Tori Ratulangi. Hamba berdoa bagi Bapak Alfian Luma. Hamba berdoa bagi Bapak B. Komendong. Hamba berdoa bagi Bapak J. Titalesi. Hamba berdoa bagi Ibu Penatua R. Oropa Surbakti. Hamba berdoa bagi Ibu Popi Wariori Mawi Rampakel. Hamba berdoa bagi Ibu Angeles Nini Mailisa. Hamba berdoa bagi Ibu Ludia Siruru Bandaso. Ya Bapa di dalam sorga, mereka yang hamba sebutkan nama mereka, mereka ada dalam kondisi dan kondisi sakit, dan ada juga dalam tahap proses pemulihan. Hamba kenal mereka dari luar, tapi Tuhan tahu kehidupan mereka. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan
jamah dari ujung kaki sampai rambut. Tuhan jamah makanan minuman, Tuhan jamah obat-obatan yang mereka konsumsi, agar kehidupan mereka ini dipulihkan dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berikan kesabaran bagi keluarga yang mendampingi, agar setiap keluarga yang mendampingi mereka dalam proses pemulihan ini, mereka diberikan kuat, mereka diberikan sehat, dan mereka diberikan hati yang sabar untuk mendampingi suami, mendampingi istri, bahkan mendampingi orang tua. Ya Bapa, hamba percayakan mereka yang dalam pemulihan ini di dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan Bapa Johannes Hokobun. Hamba berdoa menyerahkan Mama Rahel Dareno. Hamba berdoa menyerahkan Mama Ramandei. Hamba berdoa menyerahkan anak Mikaela Lauren Lawalata yang pada tahap ini dalam proses sakit. Hamba percaya asal kujama jubahnya orang sakit itu sembuh. Asal imanku percaya kepada Tuhan, maka orang sakit itu pun dipulihkan. Ya Bapa di dalam sorga, hadir dalam kehidupan mereka menjadi dokter dan tabib di atas segala tabib. Jamah dari ujung kaki sampai rambut, makanan minuman dan obat-obatan. Pulihkan mereka yang hari ini bergumul dengan kesakitan mereka, agar mereka dipulihkan oleh bilur-bilurmu, oleh kuasamu, dan di dalam nama Yesus orang sakit itu berjalanlah. Ya Bapa di dalam sorga, hamba berdoa bagi orang tua lanjut usia yang ada di dalam jemaat ini. Tuhan, hamba tidak sebut nama mereka, tapi Tuhan tahu jumlah lansia yang ada di dalam jemaat ini, baik dia laki-laki dan perempuan. Tuhan, hadir dalam kehidupan mereka dalam usia lanjut yang sementara mereka jalani. Sebab firman Tuhan berkata, sampai memutir rambut pun engkau tetap ada dalam gendongan Tuhan. Engkau tetap ada dalam pelukan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memberkati semua orang tua lanjut usia yang ada di dalam jemaat ini, agar dalam menjalani hari-hari tua, mereka semakin bijaksana dalam segala hal. Mereka semakin diberkati dalam kehidupan mereka. Mereka semakin dipelihara oleh Tuhan. Mereka semakin diberikan kekuatan, kesehatan, dan tenaga ekstra untuk menjalani hidup dan kehidupan ini. Hamba berdoa bagi panitia Pesparawi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Provinsi Manokwari pada tanggal 18 sampai 26 Juni 2026. Biarlah segala proses tahapan sampai dengan persiapan sampai dengan hari H mereka senantiasa diberkati. Dan apapun yang menjadi proses dalam persiapan Pesparawi Nasional ini, Tuhan, hamba serahkan di dalam tangan Tuhan. Manusia hanya bisa merencanakan, tapi kalau itu tidak dikehendaki Tuhan, maka tidak akan terlaksana. Sehingga dalam setiap proses dan tahapan persiapan sampai pada dengan pembukaan Pesparawi Nasional ini, hamba percayakan itu di dalam kekuatan tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengawal kota, biarlah Tuhan yang menjaga keamanan kota, dan biarlah Tuhan yang mendahului dalam setiap proses persiapan itu, agar mereka yang termasuk dalam panitia dimampukan oleh Tuhan untuk dapat mensukseskan pelaksanaan Pesparawi Nasional di Provinsi Papua Barat, tepatnya di Kabupaten Manokwari. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, hamba berdoa bagi keluarga Ratu Lane Apono atas berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga, sehingga keluarga merasakan penyertaan Tuhan luar biasa, dan keluarga tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetaplah Tuhan memberkati keluarga Ratu Lane Apono dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka, usaha dan kerja. Hamba berdoa menyerahkan keluarga, salah satu keluarga di Rayon 3 yang bersyukur atas ulang tahun. Bahkan warga jemaat Tuhan yang telah disebutkan lewat warta jemaat yang berulang tahun di hari ini, Tuhan, Engkau memberkati kehidupan mereka, keluar masuk mereka, usaha dan pekerjaan mereka, orang tua mereka,
sanak saudara dan andai tolan, suami, istri, Tuhan menolong dan memberkati agar satu tahun usia yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba berdoa bagi Ibu Meske Renmaur, keluarga Renmaur Kumesan, atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga, sehingga keluarga tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan, karena keluarga tahu penyertaan sampai detik ini adalah Tuhan sendiri. Hamba berdoa dan menyerahkan seluruh pelayanan di minggu pagi hari ini di dalam tangan Tuhan, mulai dari penatua dan siamas yang terlibat dalam pelayanan, baik mereka yang tidak bertugas, yang bertugas sampai yang tidak bertugas. Hamba berdoa menyerahkan kehidupan mereka, rumah tangga mereka, usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah kehidupan mereka ini untuk memuliakan nama Tuhan. Beri mereka setia dan rajin bekerja serta taat dalam pelayanan. Hamba berdoa bagi unsur-unsur jemaat PKB, PW, PAM, dan PAR. Tuhan menolong dan memberkati pelayanan mereka. Biarlah pelayanan mereka membuahkan hasil yang menghidupkan banyak orang lewat kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa dan menyerahkan tim multimedia, pemain urgen, kantoria, vokal grup solo yang telah dibawakan oleh Bapak Ibu jemaat majelis dan juga solo seorang tunanetra. Tuhan berkati suara mereka, Tuhan berkati pujian mereka, agar pujian mereka menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, hamba berdoa menyerahkan semua mereka yang ada dalam pelayanan bersama Tuhan, yaitu kostor atau penjaga gereja Tuhan. Tuhan memberkati, kasih dia kuat sehat untuk tetap rajin bekerja. Tetapi juga seluruh jemaat yang diberikan tanggung jawab untuk membersihkan gedung gereja ini, Tuhan memberkati. Ya Bapa di dalam sorga, hamba berdoa menyerahkan pemerintah bangsa dan negara ini serta tanah dan negeri ini. Tuhan memberkati pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Semua amanat yang Tuhan percayakan bagi mereka, biarlah Tuhan menolong dan memberkati mereka untuk memimpin bangsa dan negeri, negara ini, dan tanah serta negeri ini. Tuhan menolong dan memberkati. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, jemaat dari keluarga pertama sampai keluarga terakhir, bayi dalam kandungan sampai orang tua lanjut usia. Tuhan memberkati seluruh kehidupan jemaat-Mu. Tuhan memberkati setiap keluar masuk mereka, usaha dan pekerjaan mereka, duka cita mereka, air mata mereka, sukacita mereka, bahkan doa mereka di hadapan Tuhan. Hamba percayakan sepenuhnya di dalam kuasa tangan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sebentar kami akan meninggalkan rumah Tuhan. Kami akan kembali dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan menolong dan memberkati kami sekalian jemaat-Mu yang menggunakan kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, bahkan yang berjalan kaki. Tuhan mendahului perjalanan kami, Tuhan hantar, Tuhan tibakan dengan tidak kurang satu apapun. Di situ nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ya Bapa, hamba berdoa menyerahkan persiapan perayaan Pentakosta yang kedua pada esok hari, di mana jemaat Agape Wosi menjadi nyonya dan tuan rumah. Biarlah seluruh persiapan kami dengan kekurangan, kelemahan dan keterbatasan kami, biarlah kami menyiapkannya untuk kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami, ini syafaat kami, ini persembahan kami yang kami bawa dan kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.

Jemaat Tuhan, pulanglah dalam kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, pekerjaanmu dan pelayananmu dan dalam kehidupan sesamamu. Dan teruslah memberitakan firman Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dalam damai dan sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dan kuasa Roh Kudus dari sekarang ini sampai selama-lamanya.

0: Shalom. Bapak Ibu jemaat disilahkan duduk.
1: Pendengar setia, khususnya umat Kristiani di Kota Manokwari dan sekitarnya, kita sudah bersama mengikuti kebaktian Minggu pagi bersama-sama dengan jemaat GKI Agape Wosi. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 10 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali menemani Anda dengan rangkaian lagu pujian Kristen ke ruang dengar Anda.

dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku.

dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.

Sebenarnya itu ada sekelas info ya, sebenarnya di siang hari ini ada Bangsa Indonesia ya, setiap tanggal 1 Juni selalu memperingati hari lahir Pancasila. Peringatan hari lahir Pancasila ya pada tahun ini diperingati pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Simak rangkum ini ya, sejak lahirnya Pancasila hingga momen menetapkan 1 Juni sebagai hari libur nasional. Dalam artikel ini ya, gagasan mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Pemerintah bersama masyarakat ya menjadikan tanggal ini sebagai momen peringat dan juga refleksi sejarah, mengingat masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang sejarah lahirnya Pancasila hingga menetapkan hari libur nasional pada 1 Juni. Untuk selanjutnya juga ya, gagasan Pancasila ini yang disampaikan Soekarno di sidang BPUPK dirumuskan ke dalam Piagam Jakarta. Oleh panitia ini 9 pada 22 Juni 1945. Untuk pertama ya, menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. Yang kedua ya, ada tanggal 1 Juni ini resmi ditetapkan dan juga berlakukan sebagai hari libur nasional. Ya, sebetulnya sekilas info ya, buat sahabat budaya di siang hari ini.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kakak tahu ke tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kakak tahu kan tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: ikut.
1: Ya sebenarnya sekilas info ya sahabat budaya di siang hari ini. Ada pelatih Persib Bandung ya, Bojack Hodak ini mengakui musim kompetisi tahun ini menjadi yang tersulit bagi timnya. Namun ya sebab daya Maung Bandung ini akhirnya mampu mempertahankan gelar juara Liga Indonesia selama 3 kali berturut-turut. Untuk pelatih asal Korosi ya, itu juga menambahkan Persib Bandung memiliki banyak keberuntungan sepanjang kompetisi musim tahun 2025 sampai 2026. Berlangsung. Untuk menurut dia ya, berhasilan ini meraih 3 gelar beruntut menjadi pencapaian yang sangat spesial. Untuk demikiannya disampaikan Hodak ini juga konferensi press usai ya pertandingan ini di stasiun Gloria Bandung ya pada Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Untuk pada pertemuan pertama ya di stasiun GBLA ini 1 Desember 2025 Persib Bandung ini menundukkan Borneo dengan skor 3-1, sedangkan pada laga kedua 15 Maret 2026 kedua tim bermain imbang 1-1 sehingga Persib Bandung ini menang agregat 4-2. Ya sebatas kelas info ya buat sobat budaya di siang hari ini.

11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Sebenarnya ada informasi ya, bahasa budaya di siang hari ini ada 5 kedai ya, jus Denpasar ini banyak variasi rasa. Selain ini menyehatkan ya, jus buah ini untuk menjadi penawar dahaga ketika cuacanya lagi panas. Minuman ini juga menjadi favorit sebagai orang termasuk di Bali. Siang hari ini seringkali terik dan panas, jus buah ini jadi alternatif pilihan untuk menyegarkan tubuh. Ada beberapa kedai ya, kaki lima ini, kafe hingga restoran di Bali menawarkan beragam menu jus buah yang bisa dinikmati. Ini ada jus Time Express ya. Jus Time Express ini terletak di Jalan Letda Tantural nomor 9, Kelurahan Dangi Puri Klon. Itu tempat ini mudah kamu temukan ya, di tepi jalan raya besar, dan juga menawarkan tempat yang nyaman untuk nongkrong sambil menikmati jus buah. Yang berikut ada jus Masa Lalu ya. Jus Masa Lalu ini lokasinya di Jalan Gatot Subroto Barat nomor 297 B, Kelurahan Pencucian Gajah. Untuk mereka menawarkan jus buah dalam gelas besar. Selain itu juga mereka juga menyediakan porsi dalam gelas kecil hanya dengan 12.000 hingga 15.000 saja. Kamu sudah bisa menikmati segelas jus buah ya di tempat ini. Yang berikut ada jus Sehati ya. Jus Sehati ini mereka ya membuka tiga cabang, yaitu Jalan Imam Bonjol, Jalan Melati, dan juga Puri, dan juga satu lagi di Jalan Padang Rui, Desa Daulung. Untuk kecamatan ini Kuta Utara ya, Kabupaten Bandung. Jus Sehati ini menawarkan jus buah dalam kemasan kelas kecil dan juga kemasan botol 600 ml yang bisa kamu bawa pulang. Yang berikutnya ada Teh Fruits Kunz ya. Ini ada merupakan kedai jus buah yang terletak di Jalan Tudai Batanghari nomor 68. Hampir semua varian rasa jus ya buah bisa kamu temukan di sini. Kamu bisa melihat beragam buah ya di kedai ini, dan juga memesannya juga menjadi segelas jus segar. Ada jus alpukat ya. Alpukat mentega ini juga jus pisang juga, jus mangga, jus pepaya, jus melon, jus durian, dan juga jus terong Belanda, dan juga jus apel. Dan sebenarnya juga ada banyak ya jus buah ini tersedia, jus juga minuman segar lainnya seperti es campur, es teler, es buah, dan juga serta makanan ringan. Yang terakhir ya sebab daya ada King Jus Bali. Satu lagi ya tempat ini beli minum jus ini di pasar adalah King Jus Bali. Jalan ini Pak Kerisan ya, mereka juga membuka cabang kedua di Jalan Raya Padang Rui, Desa Dalung. Kecamatan ini Kuta Utara ya, Kabupaten Bandung. Selain kemasan ini gelas kecil, mereka juga menyediakan menu jus jumbo di dalam gelas besar. Kamu bisa ya memasakkan atau beragam varian jus buah ya, mulai dari jus alpukat, ada juga jus mangga, jus pisang susu ya, ada jus anggur, ada jus kiwi, dan juga jus kedondong, ada juga jus pir, ada juga durian, dan juga sebagainya. Ya seperti itu informasi ya bahasa budaya di siang hari ini.

Ya sebenarnya ada informasi ya, Ucap Daya di siang hari ini ya, ada Medan ini tidak hanya terkenal ya dengan keramaian warga kekayaan budaya yang beragam, tetapi juga untuk memiliki tradisi kuliner yang memikat. Salah satu aspek ini yang sering luput ya dari perhatian adalah minuman tradisional khas Medan. Ini ada 7 minuman ya tradisional khas Medan yang populer ya. Ada Sari Karya ya, ini serba pandan santan. Serikali ini merupakan minuman tradisional yang berasal dari budaya Melayu. Kamu juga mungkin pernah mendengar ya serikali ini sebagai isian roti. Namun versi minuman ini juga berbeda. Serikali ini juga yang dimaksud adalah minuman hangat berbahan dasar santan dan juga pandan. Untuk menghasilkan aroma ini wangi dan juga rasa gurih yang menenangkan. Yang berikut ya ada Saparira ya, cap badak ini bagi masyarakat Medan. Namun cap badak ini sudah seperti legenda ya. Minuman ini merupakan bentuk modern dari minuman herbal Saparira ini yang populer sejak era kolonial. Ini dikenal sebagai minuman berkuah nasi dengan rasa manis bercampur sedikit herbal yang khasnya. Yang berikutnya ada juga lahang ya, minuman tradisional khas Medan ya. Lahang mungkin ini tidak sepopuler ya minuman lain jika kamu tidak terbiasa dengan budaya Sumatera. Minuman ini berasal dari sedapan pohon aren dan juga disajikan sebagai minuman segar alami. Di Sumatera Utara ini terutama di daerah pedesaan ya, lahan banyak dijual dekat tempat penyadapan. Yang berikutnya sebab budaya ada juga Markisa Medan ya, minuman khas Medan Karo. Markisa ini Medan ini menjadi salah satu ciri khas yang mudah ditemukan terutama dalam bentuk sirup atau jus. Buat Markisa ini itu dihasilkan dari daerah dataran tinggi seperti Tanah Karo ya, sehingga rasanya asam manis dan juga segar. Yang berikut ada tuak ya, tuak ini fermentasi ya, nira di tanah batang. Di antara minuman ini tradisional ini Sumatera Utara ya, tuak ini mungkin yang paling kenal, yang kental ya dengan nuansa adat. Tuak ini adalah minuman hasil fermentasi ya, nira ini atau getah aren yang sering dijadikan pada upacara adat Batak. Prosesnya biasa pembuatannya untuk menggunakan teknik ya, dan juga warisannya secara turun-temurun. Yang berikut ada teh talua ya, itu perpaduan teh dengan telur ya. Meski lebih populer ini sebagai minuman khas Sumatera Barat, teh ini talua ini juga cukup ya digemari di Medan karena migrasi ini budaya Minang. Teh talua ini dibuat dengan campuran teh panas ya, gula dan juga kuning telur ayam ya atau bebek yang dikocok hingga menghasilkan busa lembut di permukaannya. Yang terakhir ya ada kopi Sidik Kalang ya, itu si hitam kuat dari Sumut ya. Nama juga Sidik Kalang ya, sudah dikenal hingga ke luar negeri. Kopi ini berasal dari daerah Bahawa, sejuk di Kabupaten Dairi. Sumatera Utara ini kombinasi kondisi tanah ya, dan iklim membuat biji kopi Srikala ini memiliki aroma tajam dan juga rasa yang kuat. Sejak zaman kolonial ini ya, Sidik Kalang ini juga dikenal sebagai salah satu penghasil kopi terbaik ya. Banyak juga pecinta kopi datang langsung ke daerah ini untuk mencicipi kopi yang disangrai secara tradisional. Ya, sampai itu masih ya bahasa budaya di siang hari ini.

0: Iya, ayo cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi,
2: Mambra 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

18 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Ya, sebenarnya ada sekilas info ya sama budaya di siang hari ini ya. Ada Menteri Kebudayaan ya, Fadli berharap generasi muda dapat semakin mengapresiasikan keris Indonesia. Ia mengatakan juga salah satu cara ya agar generasi muda dapat mampu memahami keris dengan datang ke pameran-pameran keris. Sebelumnya juga Kementerian Kebudayaan ya meresmikan pameran keris nasional dalam rangka peringatan Hari Keris Nasional 2026. Pameran ini juga digelar di Museum Pusaka Jakarta Timur dan juga berlangsung pada tanggal 23 Mei sampai 28 Juni 2026. Ia mengatakan juga ya pameran tersebut ini juga menjadikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengoleksi keris karena sejumlah kolektor turut menghadirkan koleksinya. Ia menambahkan juga bahwa kekayaan budaya keris ini sangat luas ya, dan juga tersebar di berbagai wilayah. Keris ini tidak hanya berasal dari Pulau Jawa ya, tetapi juga berkembang ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali hingga Lombok. Ia berharap juga ya pameran keris ini nasional pada tahun 2026 dapat menggugah minat generasi muda untuk semakin mengapresiasikan keris. Keris ini telah diakui sebagai WBTB UNESCO sehingga perlu terus dilestarikan dan juga diperkenalkan kepada generasi penerus bangsa. Menurut pembuatan keris sebenarnya mengandung artis sesuatu yang sebelumnya tidak berarti apa-apa akan tetapi setelah melewati tebaan dan juga proses yang panjang menjadi hasil seni yang indah dan hebat. Ya sebetulnya sekilas info ya pasal budaya di siang hari ini.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi.

Maskot Pesuarawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Menurut KBBI, pelangi adalah lengkungan spektrum warna yang terbentuk akibat pembiasan cahaya matahari oleh titik-titik hujan. Selama ini kita mengenal pelangi dengan 7 warna utama, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Namun faktanya, pelangi tidak hanya terbatas pada 7 warna tersebut. Secara ilmiah, pelangi terdiri dari spektrum warna kontinu, artinya warna-warna di dalamnya saling menyambung tanpa garis pemisah yang jelas. Karena itu, jumlah warna pelangi sebenarnya jauh lebih banyak, bahkan mencapai jutaan gradasi. Hanya saja, keterbatasan mata manusia membuat kita hanya bisa melihat beberapa warna dominan. Ribuan nuansa lain tersembunyi di antara gradasi yang halus. Dengan demikian, meskipun pelangi sering disebut memiliki 7 warna, kenyataannya, fenomena alam ini menyimpan kekayaan spektrum yang jauh lebih luas.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tuhan, terima kasih atas semuanya. Setidaknya tong pernah bertemu di amin yang sama. Saya tidak salahkan dia untuk perpisahan ini, karena saya tahu bahwa ini tong dua pun takdir. Dan terima kasih karena dia suberi banyak pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kisah ini. Saya bukanlah pelangi.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Suara Budaya Manokwari. Ya sebenarnya ada sekelas info ya buat Suara Budaya di siang hari ini atau di sore hari ini. Di siang hari ini ya, ada Komisi Kepolisian Nasional ya untuk mendukung langkah Polda Metro Jaya yang menegakkan angka kejahatan jalanan di Jakarta. Dukungan ini tersebut ya disampaikan setelah pengungkapan 127 kasus kejahatan ini jalanan sepanjang Mei 2026. Untuk pengungkapan ini ya, kasus ini dilakukan Polda Metro Jaya bersama seluruh Polres jajaran di wilayah hukumnya. Sebanyak juga 173 ya tersangka ditangkap dalam kasus pencurian dengan kekerasan hingga pencurian kendaraan bermotor. Ida juga mengingatkan ya, tindakan tegas ini terhadap pelaku dengan kejahatan harus tetap mengacu pada ketentuan hukum berlaku. Pengguna ini kekuatan ini kepolisian juga wajib pedoman dan juga peraturan Kepolri nomor 1 tahun 2009. Komplonas ya berharap sinergi antara kepolisian, masyarakat dan juga pemerintah daerah semakin diperkuat menjaga keamanan lingkungan. Menurut Ida juga langkah tersebut ya menjadi perhatian penting Komponas dalam pengawasan kepolisian. Kami berterima kasih ya kepada Polda Metro Jaya hingga proses-proses yang melakukan langkah ini menjadi atensi Komponas. Ya sebetulnya sekelas info ya bersama daya di siang hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Isu atas kelas info ya, sama budaya di sore hari ini ya. Ada guru ini sebagai agen perubahan adalah pendidikan profesional yang menggerakkan inovasi, membantu karakter dan juga mentransfer nilai-nilai positif untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta sosial. Mereka juga berperan ya sebagai inovator untuk pembelajaran, fasilitator ya, serta teladan yang mengadaptasikan teknologi dan juga kurikulum baru. Untuk demi masa depan generasi ini yang lebih baik, hal ini dikatakan Dahlia Muhammad pada dialog dalam rangka Hari Pendidikan di Produa Manokwari. Dahlia Muhammad ini juga Dua Teknologi Provinsi Papua Barat tahun 2021, terpilih sebagai Duta Teknologi dari Papua Barat pada tahun 2021 melalui ajang pembantik ya. Beliau ini merupakan seorang guru bahasa Inggris yang bertugas di SMP Negeri 1 Manokwari. Dikatakan juga oleh Dahlia ya, guru bertindak sebagai pemimpin yang menginspirasikan dan juga memberikan teladan perilaku positif bagi siswa dan juga masyarakat. Dengan melihat apa yang mereka sukai di media sosial, guru ini bisa menyelesaikan materi ajar agar lebih relevan. Menggunakan juga tren yang sedang viral ya, sebagai contoh kasus media sosial adalah tempat utama terjadinya di cabling. Seringkali juga anak yang pendiam digelas justru sangat kreatif, kritis dan juga komunikatif di media sosial. Mereka juga untuk mungkin jago ya desain grafis, menulis di blog ini atau mengedit video yang tidak sempat mereka tunjukkan saat jam pelajaran. Guru yang pekat ini bisa mendetasikan ya perubahan emosi atau masalah sosial yang dialami anak sebelum hal tersebut berdampak pada nilai akademiknya. Ya, sahabat sekelas info ya, pesan budaya di sore hari ini.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, Badui dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Wow, gimana dong?

Engkau pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program

Pendengar, Bumi Upuntaka sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung KTT yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiyamus. Tarian tersebut berasal dari Desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini, RRI Tarakan mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiyamus di Bumi Upuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

Pendengar, cerita sejarah tarian Yakiamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Liat, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiamus. Ia merupakan sosok makhluk

0: yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Lia. Setelah diketahui Yakiamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Lia, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiamus ditampilkan pada upacara adat penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Ini menggambarkan tarian itu, bergembiralah masyarakat dengan perginya Yakiamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan? Ya, menyimpannya kan di bakul ini dari rot. Dalam tarian ini biasanya kalau masal, kami biasa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional, mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Yakiamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di Desa Tanah Lia. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Utara dan umumnya masyarakat di Nusantara. Pihaknya berencana akan mengikuti setiap perlombaan tari tingkat nasional. Pendengar, demikian sajian feature budaya produksi RRI Tarakan dengan judul Tarian Yakiamus, yang merupakan tarian adat suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Madu sejatinya tidak pernah basi. Jika madu tersebut dalam kondisi murni dan disimpan dengan baik, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor alami dalam madu yang membuatnya tahan lama dan sulit mengalami pembusukan. Pertama, madu memiliki kadar gula yang sangat tinggi, sekitar 80%, sehingga menciptakan lingkungan yang sangat kering bagi mikroorganisme seperti bakteri dan jamur untuk hidup dan berkembang biak. Kondisi ini menghambat pertumbuhan mikroba penyebab basi atau busuk. Kedua, madu bersifat asam dengan tingkat keasaman antara 3,2 hingga 4,5 yang juga berperan membunuh atau menghambat mikroorganisme yang masuk ke dalam madu. Ketiga, madu mengandung enzim yang diproduksi lebah seperti glukosa oksidase yang menghasilkan hidrogen peroksida sebagai antibakteri alami. Ini menjadikan madu sebagai bahan yang sangat awet secara alami. Meski begitu, madu bisa mengalami perubahan warna menjadi lebih gelap, kristalisasi atau magras dan berbutir, serta perubahan aroma dan rasa jika disimpan terlalu lama atau pada suhu yang kurang tepat.

Ya, seperti itu sekilas info ya Bersama Daya di sore hari ini ya. Ada petugas penyelenggaraan ibadah haji ya, PPH, ini Arab Saudi membatasi barang bawaan jemaah selamat puncak Arafah. Mujadalifah juga yang Mina ya, jemaahnya ini boleh membawa satu tas ransel kecil dan juga meninggalkan koper besar di hotel. Terkait hal ini juga PPIH menghimbau jemaah penting membawa obat pribadi. Perlengkapan itu dibutuhkan sebagai pertolongan pertama mandiri selama berada di Arafah, Muzdalifah dan juga Mina. Hal itu disampaikan Dokter PPIH ya, Arab Saudi Daerah Kerja Bandara Muhammad Fatih Mana ya. Pendapatan ini jemaah sangat tinggi dan juga jarak menuju pos kesehatan bisa terasa jauh. Pada hari Minggu ya, tanggal 24 Mei 2026. Ia menyarankan juga jemaah menyiapkan P3K mandiri di dalam tas kecil masing-masing menurut Fatih. Cuacanya panas dan juga tingginya aktivitas fisik membuat jemaat rentan mengalami gangguan kesehatan. Jemaah ini juga disarankan ya untuk membawa botol semprotan air untuk membantu menurunkan suhu tubuh. Dengan juga perlengkapan kesehatan mandiri, jemaah ini diharapkan tetap aman dan juga khusyuk menjalankan puncak haji. Ya, sebatas kelas info ya bersama Daya di sore hari ini.

0: Kisah kali ini bercerita tentang kisah Jaka dan Hasna, legenda Batu Cino dari Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Legenda ini menceritakan tentang sepasang kekasih bernama Jaka dan Hasna. Mereka mengucapkan janji setianya untuk kelak membangun rumah tangga bersama-sama. Namun Jaka mengakui belum mampu untuk mewujudkan janjinya kepada Hasna. Ia pun lantas bertekad merantau ke negeri seberang.
1: Adinda Hasna, sang pujaan hatiku, sudah lama kita memadu kasih, saling menjadi buah hati dan buah

0: yang dapat menafkahimu dan mendidik anak-anakku. Izinkan Kak Jaka pergi ke negeri seberang.
1: Kalaulah itu keinginanmu, Kak, aku izinkan kepergianmu. Tapi ingatlah, Kak, jangan lupakan diriku di negeri seberang.
0: Tentu tidak, Hasna. Kau jadi penyemangatku dan aku berjanji, setelah pulang dari negeri seberang, bukan hanya kau yang kupinang. Kampung halamanku ini akan aku bangun juga.
2: Tak lama setelah kepergian Jaka ke negeri seberang, datanglah seorang pedagang dari pusat kota wilayah Empat Lawang. Pedagang tersebut menggunakan perahu besar menyusuri Sungai Musi.
3: Tampaknya di ujung sana ada perkampungan. Wahai kau kelasi kapal, suruh nakoda kita untuk merapat di pinggir sungai.
4: Baik, Tuan Sodagar. Kami akan memerintahkan nakoda untuk merapat ke perkampungan itu.
2: Sambil memperhatikan keindahan kampung, sang pedagang berkeliling kampung.
3: Sungguh indah pemandangan kampung ini. Tak dapat aku bayangkan dengan kata-kata.
4: Iya, tuanku. Bukan hanya kampung ini yang indah. Ternyata gadis-gadis di kampung ini cantik-cantik, tuanku.
3: Ah, kau bisa aja. Dasar matamu aja yang mata keranjang. Ingat anakmu di rumah, sudah mau 3.
4: Ah, tuanku. Ini kan hanya pemanis bibir hamba saja. Tak ada niat dalam hati untuk mendua. Tapi kalau ada yang suka, kenapa tidak?
3: Sudah, kau pindahkan saja barang dagangan kita ke ujung pasar kampung ini. Siapa tahu ada yang berminat.
2: Ketika melewati rumah Hasna, pedagang bertemu dengan Hasna. Lalu Hasna terkejut melihat seorang lelaki memasuki pekarangan rumahnya.
1: Siapa kamu? Kenapa masuk ke dalam perkarangan rumahku?
3: Oh, maaf, hamba seorang pedagang dari kota. Hendak menjajakan barang dagangan hamba. Tak tahu kalau masuk ke dalam perkarangan ini. Tadi terlihat pintu terbuka.
1: Pintu terbuka bukan berarti tuan bisa dengan mudah masuk ke rumah orang. Ada tradisi di sini berbeda dengan kebiasaan di kota.
3: Sekali lagi, maafkan hamba, adik yang cantik.
2: Pedagang tersebut terkesima ketika melihat kecantikan Hasna dan berhasrat ingin menikahinya. Namun ajakan sang pedagang itu ditolak mentah-mentah oleh Hasna. Penolakan itulah yang kemudian membuat sang pedagang murka dan ingin membunuh semua orang kampung yang menghalangi niatnya memperistri Hasna.
3: Amboy, cantiknya adik ini. Membuat hamba langsung jatuh cinta. Siapakah gerangan namamu?
1: Sudah 2 kali kesalahan tuan. Pertama, masuk ke perkarangan orang tak berizin. Kedua, sudah berani menggoda saya.
3: Andai kau jadi istriku, akan ku beri semua apa yang kau mau.
1: Aku tak sudi. Silakan tuan meninggalkan rumah hamba sebelum aku jeritkan, agar warga kampung ini dapat datang kemari.
3: Oh, janganlah marah adik cantik. Hamba hanya ingin mengenalmu lebih dekat dan juga menginginkanmu menjadi istriku.
1: Jangan pegang tanganku. Mau apa kau? Tolong, lepas, tolong aku.
2: Bersamaan dengan suasana yang memanas karena si pedagang melakukan pemaksaan kehendak, Jaka kembali ke tanah Empat Lawang untuk mengenapkan janji setianya kepada Hasna. Ketika sampai di perkampungannya kembali, Jaka mendapati Hasna sedang mendapat ancaman dari si pedagang. Jaka pun kemudian langsung melawan menyelamatkan Hasna.
1: Tolong, lepas, tolong aku.
5: Adinda Hasna, kamu kenapa?
1: Kak Jaka, tolong aku, Kak. Orang asing ini hendak memaksakan diri menikahi aku, tapi aku tak suka dia memaksakan.
5: Hei, lepaskan wahai orang yang tak punya adat. Ingat, kau berada di mana, dan ini bukanlah tempat asalmu. Janganlah merusak norma yang ada. Lepaskan dia.
3: Siapa kamu? Berani-beraninya melarangku. Pemimpin wilayah ini pun tak berani melarangku.

0: aku, karena aku sang saudagar kaya.
1: Walau kau orang hebat, tapi kehebatanmu tak ada apa-apanya di kampung ini. Lepaskan wanita itu, kataku.
0: Wahai para anak buahku, serang dia.
2: Pertarungan hebat antara keduanya pun tak dapat dihindari. Dibantu oleh beberapa anak buahnya, pedagang itu terus memegang tangan Hasna. Dengan kekuatan dan kemampuan bela diri Jaka, serangan-serangan dari anak buah pedagang dapat dilumpuhkan. Akhirnya, semua anak buah pedagang terkapar karena pukulan dan serangan Jaka yang begitu sakti. Lalu Jaka menghadapi sang pedagang satu lawan satu.
0: Ternyata hebat juga ilmumu. Wahai pemuda kampung yang sok hebat, sekarang lawan aku.
2: Perkelahian yang hebat pun terjadi antara keduanya. Namun kekuatan pedagang yang tidak ia seberapa dapat dikalahkan oleh Jaka yang mempunyai keahlian bela diri. Akhirnya Jaka mengalahkan si pedagang.
3: Ya, terimalah ini pukulan ampuhku.
0: Hiat, ha! Hiat, hiat! Ah, ampun, ampun! Aku mengalah, anak muda. Aku mengalah. Aku meminta maaf atas kesalahanku.
3: Secepatnya kalian pergi dari kampung ini.
0: Aku menyesal. Kami minta maaf.
3: Ingat, jangan lagi berbuat seenaknya kalian ya. Walaupun kalian orang yang berharta. Pergi!
2: Setelah Jaka mengalahkan pedagang yang tak punya tata krama, pedagang dan anak buahnya lalu pergi meninggalkan kampung itu. Setelah beberapa bulan dari kejadian itu, Jaka lalu menikahi Hasna sesuai dengan janjinya. Pernikahan itu disambut gembira oleh warga kampung. Karena Jaka pun menjadi pemimpin kampung tersebut. Pengadaptasian legenda Batu Cino dalam bentuk sandiwara mini, legenda ini bertujuan melestarikan dan memperkenalkan legenda Batu Cino kepada generasi penerus. Hal ini dilakukan agar folklore atau cerita legenda dari empat lawang tetap terjaga dan nilai-nilai luhur yang menjadi pesan di dalamnya tersampaikan kepada masyarakat luas.

sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia. Bersama saya Muhammad Rian, mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini

0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah, kita tidak pakai handphone.

0: Setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Nah, itu yang ramainya itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, oh putar lagi. Nah, dan juga harus tertenung, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?

0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, diberdayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak.

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang

bagian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah teknik Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam video.

0: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Suara Budaya Manokwari.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia pun subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Pimpinan tangga dulu. Om Timpla Alayum Gambreng. Gambreng.
1: Bagi Anda yang pernah tinggal di Kota Tarakan, sepertinya sangat jarang mendengar bahasa ini. Ini adalah bahasa Tidung, bahasa asli suku Tidung, Kalimantan Utara. Sebagai kota yang didiami para pendatang, selama ini kami hanya kerap mendengar masyarakatnya berbahasa Jawa, Bugis, dan Banjar. Padahal, menurut Wikipedia, bahasa Tidung merupakan salah satu bahasa Austronesia yang merupakan bagian dari kelompok bahasa Murut Dayak yang dituturkan di utara Kalimantan seperti Tarakan, Nunukan, Malinau, Bulungan, dan sebagian wilayah Sabah, Malaysia. Salah satu pegiat budaya Tidung, Muhammad Arbain, menuturkan, kurangnya minat suku Tidung menggunakan bahasanya karena mereka banyak yang tidak percaya diri menggunakan bahasa Tidung walau dengan sesama suku Tidung. Selama ini, mereka lebih suka berbahasa Indonesia. Padahal, bahasa Tidung ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat Tidung yang eksodus ke Sabah, Malaysia. Arbain pun khawatir, bahasa Tidung akan punah oleh waktu.
2: Orang kami itu, orang Tidung sendiri, itu minder menggunakan bahasanya. Memang dari skala mayoritas mereka di sini, tapi kan terpecah. Ada di KTT, ada yang di Tarakan, ada yang di Bulungan, di Malinau, nah kan jadi terpecah gitu. Jadi kata mereka dulu memang pusatnya itu memang di Tanah Tidung. Nah banyak yang hijrah ke sini karena ada eksodus saat peperangan itu. Nah jadi mereka berpindah-pindah, jadi tidak menetap suatu kawasan gitu. Nah makanya itu juga yang menjadi latar belakang orang itu sulit untuk mengenal Tidung lebih dekat, Bu. Jadi apalagi mereka orang Tidung kan tertutup kadang-kadang. Makanya untuk menggunakan bahasa daerahnya itu mungkin di kalangan mereka saja. Dan mereka kalau ngomong ada orang lain yang bukan dari daerah orang Tidung, mereka tidak akan ngomong bahasa Tidung gitu. Nah jadi kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia mungkin menghargai orang lain mungkin ya. Itu yang kadang-kadang nilai-nilai bahasa lokalnya itu luntur sampai saat ini.
1: Apakah benar bahasa Tidung akan punah? Saya pun penasaran dan menjumpai dua anak bersuku Tidung bernama Alawi dan Madun. Di rumahnya, ternyata mereka terbiasa dan sudah diajarkan oleh orang tua mereka untuk berbahasa Tidung. Mereka pun tidak malu bercakap sehari-hari menggunakan bahasa Tidung bersama teman-temannya.
3: Di rumah sering bicara pakai bahasa daerah mungkin di rumah ya?
4: Iya.
3: Oh, jadi Madun tahu gitu ya?
4: Iya, ikutlah.
3: Ikutlah, jadi ngerti lah ya. Kalau ini Alawi, kalau di rumah orang tua suka pakai bahasa Tidung nggak? Iya. Jadi kamu tahu gitu. Kamu tahu bahasa Tidung dari orang tua ya?
4: Iya.
5: Sino PR sih?
6: Sino Dako.
5: Dako Sino PR lu.
7: PR Isoy.
8: PR di matematika.
9: Sinoki.
10: Sino.
11: Sino kon. Dedawi kan. Nitak guru no. Sampai anom
12: buku kamat kai
11: sino.
1: Menjawab kekhawatiran punahnya bahasa Tidung, ternyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan pun berencana akan memasukkan muatan lokal atau mulok bahasa Tidung ke dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar. Mulok ini, kata PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan Boni Ponto, akan diluncurkan bertepatan Hari Pendidikan pada 2 Mei 2019.
13: Nah, memang tidaklah mudah ya untuk mempersiapkan dari sisi bahasa Tidung itu. Karena perlu disusun, perlu dirumuskan, kemudian perlu dipersiapkan referensi pendukung agar bahasa Tidung ini bisa diajarkan kepada seluruh tingkatan dan jenjang pendidikan kita, baik yang formal maupun yang non formal. Maksud saya yang di pendidikan anak usia dini juga ada di TK, kemudian ada kelompok bermain, ada di semuanya ini, termasuk di SD dan SMP sudah diperkenalkan agar anak-anak kita itu tidak terkejut ya bahwa kita punya bahasa ibu kita, bahasa yang ada di Kota Tarakan, bahasa yang aslinya.
1: Kelestarian budaya tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja atau para budayawan saja, tetapi tanggung jawab kita semua, terutama dalam menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Estimur Diastuti melaporkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Gah. Ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari

0: apa itu kuntau?
1: Lu tahu kuntau nggak?
2: Kuntau. Nggak tahu kuntau.
1: Nggak tahu ya. Tapi pernah dengar nggak sebelumnya?
2: Nggak pernah juga sih kuntau. Belum pernah dengar.
1: Belum pernah dengar ya. Mas Chandra pernah dengar kata kuntau nggak?
2: Kata?
1: Kuntau. Pernah dengar kuntau nggak?
2: Kayaknya sih pernah dengar, tapi di mana gitu?
1: Kira-kira kalau misalnya pernah dengar apa tuh? Artinya, maksudnya?
2: Kalau mungkin kalau untuk maksud dan artinya mungkin kurang paham juga. Cuma sih pernah dengar.
1: Pernah dengar gitu ya, tapi nggak tahu ya apa gitu ya.
0: Kesenian bela diri dalam masyarakat Tidung Ulun Pagun, Kalimantan Utara lebih dikenal dengan kuntau. Kuntau ini menurut pegiat budaya Muhammad Arba'in dalam bukunya yang berjudul Buku Pintar Kebudayaan Tidung termasuk yang hampir punah. Padahal kesenian ini merupakan sebuah warisan budaya lokal Tidung Ulun Pagun. Menurut Arba'in, hampir punahnya kuntau ini di kalangan masyarakat Tidung karena kuntau tidak boleh dipelajari oleh masyarakat umum.
3: Dulu memang

0: keluarga saja. Kuntau ini kan memang basisnya di keluarga. Nah, lama-lama memang kuntau itu tidak diperlombakan, Bu. Nah, mungkin kalau diperlombakan ke silat, saya bisa yakin akan terkenal luas. Berhubung dia cuma keluarga dan itu hanya dipertunjukkan aja ketika ada pentas seni, itu baru ditampilkan, makanya tidak terlalu familiar di mata masyarakat luas. Nah, kuntau. Karena kalau seperti silat dipertunjukkan, ada perlombaannya, mungkin bisa eksis sampai saat ini.
1: Sementara itu, budayawan Datuk Nurbek mengatakan, pada zaman dulu, Raja Tidung menggaji orang untuk mengajarkan kuntau di wilayah kerajaan.
2: Salah satu ilmu bela diri ya yang ada di kalangan masyarakat Raja Tidung, memang keberadaan kuntau ini sebagaimana hal-hal tradisi yang lain di zaman sekarang ini tidak begitu terlihat. Jadi pada zaman dulu memang ada dan banyak begitu, dan menjadi tren mungkin setiap orang muda umumnya pandai berkuntau begitu, walaupun tidak pernah ada perguruan yang besar. Tapi sependengaran saya, kalau zaman dulu para guru kuntau itu digaji oleh raja untuk mengajar anak-anak begitu.
1: Langkanya kuntau saat ini tidak hanya di wilayah Kalimantan Utara yang berpenduduk heterogen, tapi juga di kalangan suku Tidung sendiri. Sebab menurut pelatih perguruan kuntau Bawot, Abdul Somad, seni bela diri yang hanya boleh dipelajari di kalangan keluarga baik pria dan wanita, menurutnya ini adalah amanah leluhur. Kuntau tidak boleh diajarkan kepada masyarakat umum dan tidak dipertandingkan.
3: Tapi kuntau yang ini cuma berlaku untuk keluarga yang tidak terbuka umum. Hanya diajar kepada keluarga yang mau latihan aja. Kalau untuk umum tidak.
4: Itulah bedanya dengan silat ya.
3: Iya. Yeah.
4: Apakah itu juga memang kuntau Tidung ya, saya bilang itu emang seperti itu ya, hanya untuk keluarga?
3: Iya, itu asli dari Tidung. Ya, memang kalau kita ngelihat cerita kuntau itu dari Cina misalnya gitu kan, tapi ini bahasa kuntau yang diambil dari orang-orang tua kami, leluhur kami itu dari kata kun, itu bahasa Arab kun. Artinya jadi tau itu tawadu, artinya tabah dalam jenis apa saja. Mereka harus melatih kesabaran untuk menjalankan latihan kuntau.
1: Bedanya kuntau dengan seni bela diri silat pada umumnya adalah pada jurus. Kuntau hanya memiliki 10 jurus, sedangkan silat mempunyai ratusan jurus. Namun walau hanya 10 jurus, kuntau memiliki lebih banyak jurus bunga. Bunga dalam istilah ini bukan berarti bunga di taman, tapi ketika ingin mengeluarkan langkah demi langkah, dalam seni kuntau dimulai dengan bunga atau gaya yang khas. Setiap melakukan pukulan dan tendangan diutamakan kecepatan dan ketangkasan untuk menjatuhkan lawan.
3: Sebenarnya bela diri itu sama aja, Mbak. Silat, bela diri, kuntau. Jadi kuntau ini sebenarnya bela diri yang pertama ada di muka bumi, yang khususnya ada di Cina misalnya kan. Cuma dari kuntau ini terpecahlah berbagai golongan bela diri. Sebenarnya diambil dari kata kuntau itu sendiri. Sama aja. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang tidak baik. Bela diri sama. Hakikatnya membela diri.
1: Jailani, salah satu mahasiswa PPKIA Tarakan dan sekaligus murid kuntau, pun senang bisa belajar kuntau. Manfaat yang ia rasakan, selain badan terasa lebih sehat, dan yang paling penting adalah ia dapat mengisi waktu luang yang lebih bermanfaat.
4: Nah, ini kan udah berapa lama ikut belajar kuntau?
5: Sekitar 2 tahunan.
4: Udah 2 tahun ya? Terus manfaat yang lain?
5: Manfaatnya jaga kesehatan.
4: Oh, jaga kesehatan.
5: Jaga kesehatan kita.
4: Harapannya ke depan dengan kegiatan belajar kuntau ini apa?
5: Ya, lebih maju lagi, Mbak. Dan alat-alat yang ini kan belum ada, supaya lebih maju lagi kan, lebih baik lagi.
1: Sangat disayangkan memang jika seni bela diri kuntau ini termasuk dalam kategori seni budaya yang hampir punah. Hampir sebagian besar masyarakat Tidung, Ulun Pagung tidak melestarikannya, terutama yang tinggal di perkotaan. Padahal sudah sepatutnya setiap masyarakat Tidung melestarikan seni bela diri ini sebagai pelindung diri dari setiap kejahatan yang bisa datang kapanpun. Esti Murdiastuti melaporkan dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib.
3: Abang Popo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Juan, Juan, Juan, ayo mati sudah.
1: Sabar, Mas mau lihat teh.
0: Baru HP sudah, baru mandi dulu, nanti kau terlambat ke sekolah. Juan.
1: Ya, sabar.
0: Sabar, sabar terus. Nanti terlambat, ini sudah jam 6 lewat. Dengar ke tidak?
1: Iya, nanti sekolah.
0: Main HP terus. Nanti pulang sekolah bermain lagi. Nanti terlambat itu.
2: Hei, kamu harus panggil itu, cepat.
1: Iya, sabar.
3: Pengawasan orang tua penting untuk menjaga perilaku anak. Batasi penggunaan gawai, lindungi anak-anak kita.
4: Suara Budaya Manokwari.

0: Kakak tahu ke tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi, wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Perawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak. Nah,
4: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya sebenarnya kita ikuti ya lagu Islami dan menantikan azan maghrib jam 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Bentar lagi ya, kita akan pamit ya di ruang sahabat budaya. Selamat malam dan sampai jumpa.

Hari ini ajam maghrib ya, jam 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan pamit ya, sebentar lagi kita akan pamit ya di ruang sahabat budaya. Selamat malam dan sampai jumpa.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن

kalian mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia pesub tema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari. Kita akan ikuti bersama renungan Pentakosta dengan judul Roh Kudus Mengubahkan dan Mengutus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 bersama pelayan firman Bapak Pendeta Othniel Sada S.Pd.K.
1: Baik, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pendengar renungan malam yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya, Pendeta Othniel Sada, sarjana pendidikan Kristen, akan melayani kita dalam renungan malam hari ini. Dalam suasana hari perayaan keturunan Roh Kudus. Oleh karena itu, izinkan saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah, di mana-mana tempat, boleh bersama-sama dengan saya dalam renungan pada malam hari ini, yang akan kita bersama-sama membaca dari firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita di malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini, marilah kita berdoa minta pimpinan dan tuntunan daripada kuasa Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus, agar kemudian kita boleh diberikan pengertian untuk kita boleh mengerti dari firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami puji, kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Di malam hari ini, dalam momentum perayaan keturunan Roh Kudus, kami boleh bersuka cita oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Hingga hari ini, kami boleh terus merasakan bagaimana Roh Kudus boleh ada bersama-sama dengan kami, memberikan kepada kami kekuatan, semangat, sukacita, menolong kami untuk terus ada di tengah-tengah dunia ini dalam pelayanan-pelayanan kami, tetapi juga dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa malam hari ini, kami akan ada dalam renungan malam. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan merenungkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami sambut pembacaan firman Tuhan renungan malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pada malam hari ini saya mencoba membawa kita dalam sebuah renungan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Kita akan baca bersama-sama pada bacaan firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Izinkan saya untuk membacakan firman Tuhan ini bagi kita pada malam hari ini. Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat 1 hingga ayatnya yang keempat saya baca di dalam Alkitab Terjemahan Baru Kedua. Bapak Ibu silakan mengikuti pada pembacaan firman Tuhan ini. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia bagi kita yaitu Pentakosta. Ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikianlah jauh fasal pembacaan kita pada malam hari ini. Saya memberikan sebuah tema khotbah kita atau renungan kita pada malam hari ini, Roh Kudus mengubah dan mengutus. Dalam pembacaan kita pada malam hari ini, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat, kata Pentekosta berasal dari bahasa Yunani, yaitu Pentakoste, yang berarti hari ke-50. Hari Pentekosta dirayakan 50 hari setelah perayaan Paskah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus, para pendengar dimanapun berada, dalam Perjanjian Lama, Pentekosta adalah hari raya panen dan ucapan syukur bangsa Israel kepada Tuhan atas hasil pertama dari tuayan gandum. Terdapat di dalam Imamat pasal 23 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-6. 16. Tetapi dalam Perjanjian Baru, Pentekosta menjadi sangat istimewa, karena pada hari itulah Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dalam momentum perayaan keturunan Roh Kudus pada hari ini, tentunya saya percaya semua kita ada dalam suasana sukacita, karena kita boleh diliputi tetapi juga mendapat kuasa melalui kuasa Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya dan berdampak kepada kita, orang-orang percaya. Hari Pentekosta mengingatkan kita tentang satu peristiwa besar dalam sejarah gereja, yaitu pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan Yesus. Sebelum Roh Kudus turun, murid-murid hidup dalam sebuah ketakutan, kebingungan, dan mereka merasa tidak sanggup menghidupi atau menghadapi dunia. Namun ketika Roh Kudus memenuhi mereka, hidup mereka berubah total. Orang-orang yang tadinya takut menjadi pemberita Injil. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari kisah keturunan Roh Kudus yang dijanjikan Yesus ketika dia naik ke sorga, ini memberikan sebuah keberanian besar kepada Petrus dan murid-muridnya. Mereka hidup dalam sebuah ketakutan karena mereka dihantui dengan penindasan. Sehingga waktu Yesus naik ke surga, dia berpesan kepada mereka, tinggallah di situ sampai kucurahkan Roh-Ku ke atasmu. Roh Kudus yang mereka dapat hari itu, ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus ke atas mereka, itulah yang memberikan mereka sebuah kekuatan dan keberanian untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Bapak Ibu Saudara-saudara pendengar dimanapun berada, hal ini mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan orang percaya tidak bisa berjalan dengan kekuatan sendiri. Banyak kali kita merasa lemah, banyak kali kita merasa kecewa, banyak kali kita merasa ketakutan menghadapi masalah, bahkan kita kehilangan semangat dalam melayani Tuhan. Tetapi hari-hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa Roh Kudus masih bekerja dan memberi kekuatan bagi kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus bukan hanya untuk zaman para rasul. Roh Kudus bukan hanya untuk zaman para rasul, tetapi juga untuk kehidupan kita pada hari ini. Roh Kudus menghibur ketika kita sedih. Roh Kudus juga menguatkan kita ketika kita merasa kita dalam suasana kelemahan, dan memberikan kepada kita keberanian ketika kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita ingin dipakai Tuhan, tetapi kita merasa tidak layak dan tidak mampu. Namun Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan mencari hati yang dipakai. Tuhan mencari hati yang mau dipakai. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup seseorang, maka Tuhan sanggup memakai hidup itu menjadi berkat bagi banyak orang. Ibu, bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari Pantekosta juga mengingatkan kita bahwa panggilan menjadi saksi Kristus, menjadi saksi bukan hanya berkhotbah di mimbar, tetapi juga melalui kehidupan kita sehari-hari, lewat perkataan yang membangun, lewat kasih kepada sesama, lewat kesabaran, dan lewat kehidupan yang menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Hari Pantekosta juga mengingatkan kita bahwa kita tidak dipanggil menjadi saksi Kristus saja, tetapi baiklah kita menjadi saksi yang bukan hanya kita berkhotbah di mimbar, tetapi juga kita memiliki kehidupan yang baik melalui perkataan kita, perkataan yang membangun, melalui kasih kita kepada sesama kita, dan juga melalui kehidupan kita yang menjadi terang bagi kehidupan kita, baik di tengah-tengah keluarga kita dan juga di lingkungan kita, bahkan juga dimanapun kita berada. Ibu, bapa, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hari ini marilah kita membuka hati untuk dipenuhi Roh Kudus. Jangan kita biarkan hati kita dingin dan jauh dari Tuhan. Kita meminta agar api Roh Kudus terus menyala dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap setia melayani Tuhan dan mengikuti Tuhan. Bapa dan Ibu, saudara-saudara, dalam momentum perayaan keturunan Roh Kudus di hari ini, saya percaya bahwa kita semua orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tentunya kita hari ini merasakan bagaimana kuasa itu masih ada sampai dengan hari ini, menyertai kita dalam pelayanan-pelayanan kita, memberikan keberanian kepada kita, dan menolong kita dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus mengubahkan dan Roh Kudus mengutus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus tidak langsung menyuruh murid-murid bekerja, tetapi Yesus menyuruh mereka menunggu janji Bapa. Hari Pantekosta membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Apa yang dijanjikan pasti digenapi. Roh Kudus adalah hadiah Tuhan bagi gereja hari ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, pendengar dimanapun berada, sebelum Yesus naik ke sorga, Dia berkata kepada murid-muridnya untuk mereka menunggu janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus bagi mereka. Dan janji Bapa itu sedang digenapi. Pada hari ini telah dicurahkan bagi semua kita yang percaya kepada Tuhan. Dalam Nabi Yoel juga sudah menubuatkan hal ini. Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia. Dalam Yoel pasal 2 ayat 28. Pentakosta bukan peristiwa biasa. Ini adalah awal lahirnya gereja Tuhan yang penuh dengan kuasa. Bapak Ibu Saudara, tanda-tanda pencurahan Roh Kudus. Waktu Roh Kudus mau dicurahkan, apa tanda-tanda yang pada waktu pencurahan Roh Kudus itu terjadi? Yang pertama, bunyi seperti tiupan angin keras. Angin melambangkan kuasa Tuhan. Angin melambangkan kehadiran Tuhan. Angin melambangkan kegerakan Roh Kudus yang sedang terjadi pada waktu itu. Artinya, ketika Roh Kudus bekerja, hidup yang mati menjadi hidup, yang lemah menjadi kuat. Yang kedua, apa tanda-tanda pencurahan Roh Kudus? Lidah-lidah seperti nyala api. Api melambangkan kekudusan. Api juga melambangkan kuasa. Api juga melambangkan semangat rohani. Roh Kudus datang untuk membakar. Pertama, dosa. Yang kedua, ketakutan yang ada di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kemalasan rohani. Yang keempat, kehidupan yang suam-suam kuku. Ketika kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita, Dia akan membakar dosa kita. Dia akan mengangkat semua ketakutan dalam kehidupan kita, dan juga kemalasan rohani dalam kehidupan kita. Dia akan melepaskan itu. Dan kemudian yang berikut, kehidupan yang suam-suam kuku, Roh Kudus akan hancurkan. Apa tanda-tanda yang ketiga? Berkata-kata dalam bahasa lain. Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan bahwa Injil bukan hanya untuk satu bangsa, tetapi untuk semua bangsa. Roh Kudus datang supaya gereja menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Ini adalah amanat agung yang diberikan Tuhan kepada kita. Pergilah, jadikanlah segala bangsa murid-Ku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa dampak pencurahan Roh Kudus bagi murid-murid pada waktu itu? Yang pertama, murid-murid menjadi ketakutan. Ketika terjadi pencurahan itu. Tetapi ketika pencurahan Roh Kudus itu menyelimuti setiap murid-murid, mereka menjadi berani. Sebelum Pentakosta, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Sesudah Pentakosta, Petrus berdiri berkhotbah dengan berani di depan ribuan orang. Roh Kudus mengubah orang biasa menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Sebelum pencurahan Roh Kudus, Petrus dan murid-murid menjadi ketakutan. Bahkan Petrus tidak memiliki kemampuan, sehingga Alkitab mencatat Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi ketika pencurahan Roh Kudus dicurahkan oleh Bapa kepada murid-murid. Petrus dengan gagah dan berani bersama dengan murid-murid mereka menyaksikan tentang Yesus. Mereka tidak memiliki ketakutan sedikit pun karena Roh Kudus membantu mereka, memberikan kekuatan, semangat dan sukacita untuk memberitakan Injil. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya percaya melalui firman Tuhan ini, dalam momen perayaan pencurahan Roh Kudus, ketika kita membuka hati kita untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka disitulah Yesus akan memberikan kita kekuatan, semangat, sukacita, keberanian untuk memberitakan Injil melalui pencurahan Roh Kudus. Bapak dan Ibu, Saudara-saudara, pendengar dimanapun berada, biarlah dalam momentum perayaan pencurahan Roh Kudus pada hari ini, marilah kita buka hati kita. Kalaupun hari-hari ini roh kita sedang padam, izinkan Tuhan Yesus Kristus dengan kekuatan kuasa Roh Kudus itu membakar kita kembali, membakar dosa kita, agar kemudian kita menjadi kuat untuk melayani Tuhan. Kehidupan yang malas menjadi semangat kembali untuk memberitakan Injil. Kehidupan yang suam-suam kuku kembali menjadi kehidupan yang semangat untuk memberitakan Injil. Marilah kita bertanya kepada diri kita, apakah hidup kita sudah dipenuhi Roh Kudus? Apakah kita masih memiliki api pelayanan? Apakah kita menjadi saksi Kristus? Apakah gereja kita hidup dalam kuasa Roh Kudus? Hari Pantekosta mengingatkan kita bahwa Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Roh Kudus masih menghibur. Roh Kudus masih menguatkan. Roh Kudus masih menyembuhkan. Roh Kudus masih memulihkan dan mengubahkan hidup manusia. Bapak dan Ibu, Saudara-saudara, pendengar dimanapun berada, Pantekosta bukan hanya sejarah gereja, tetapi pengalaman yang harus dan terus hidup dalam kehidupan orang-orang percaya. Jangan hanya kita menjadi orang Kristen yang hadir di gereja, tetapi menjadi orang Kristen yang percaya dipenuhi Roh Kudus. Karena ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan seseorang, orang itu yang menjadi lemah akan menjadi kuat. Orang yang menjadi takut akan menjadi berani. Orang yang putus asa akan mendapat pengharapan. Dan orang yang biasa akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Pantekosta mengajarkan kita bahwa Tuhan setia menggenapi janjinya bagi kita. Roh Kudus memberikan kuasa kepada gereja hari ini. Roh Kudus mengubah kehidupan manusia. Orang percaya dipanggil menjadi saksi Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tema khotbah kita malam hari ini atau renungan kita malam hari ini, Roh Kudus mengubah dan mengutus. Hanya dua hal yang kita belajar malam hari ini. Saya percaya Roh Kudus akan mengubah kita. Setelah Roh Kudus mengubah kita, Dia akan mengutus kita untuk sebuah misi besar, yaitu pemberitaan Injil sampai Yesus datang kembali. Itulah misi yang diberikan oleh Yesus Kristus bagi kita, orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Misi yang Tuhan berikan bagi kita ini harus kita kerjakan. Percayalah, Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati firman hati kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk renungan firman Tuhan di malam hari ini. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bersyukur kepada-Mu di malam hari ini. Melalui firman Tuhan dalam renungan malam yang diselenggarakan oleh RRI Manokwari, oleh Pro 1, Pro 2, dan Pro 3, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena melalui momen ini firman Tuhan dapat disampaikan dan diberitakan melalui program ini. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap pendengar, Bapak dan Ibu, saudara-saudara dimanapun berada yang mendengar firman Tuhan ini. Tuhan memberkati. Kami berdoa biarlah Roh Kudus terus memperbarui kehidupan mereka dan memberikan semangat sukacita, membakar kehidupan ini untuk terus ada dalam pelayanan. Memberikan kami keberanian, menjauhkan kami dari ketakutan untuk menghadapi kehidupan ini. Kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu di malam hari ini. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya keempat. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Kami juga berdoa dan menyerahkan RRI Manokwari melalui program renungan malam ini. Tuhan memberkati, Tuhan sertai semua program-program yang disiarkan oleh RRI Manokwari melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3. Tuhan memberkati pimpinan sampai dengan staff dan semuanya. Tuhan memberkati. Melalui pelayanan mereka kami boleh mendengar suara Tuhan melalui siaran ini. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan ucapan syukur kami melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar di malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Demikian renungan firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini. Doa saya, semoga Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa memberkati kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari. Demikian tadi telah kita ikuti bersama Renungan Pentakosta bersama Bapak Pendeta Othniel Sada. Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari. Sementara pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur.

Siang itu, halaman sekolah terasa berbeda. Bukan karena sepi, tetapi karena jarak yang mulai terasa di antara pertemanan di salah satu SMA di perbatasan negara.

0: suka kerja kelompok dengan mereka.
1: Ya iya dong, emangnya kenapa sih?
0: Hei, tapi kan mereka itu beda dengan kita. Cara berdoa saja beda. Pasti cara pandang juga beda.
1: Ih, apa sih? Sudah-sudah, lu jangan aneh-aneh dong. Zaman modern begini lu masih berpikir soal perbedaan.
0: Tapi dengar saya dulu, Fit.
1: Sudah dong, sudah lah jam begitu, Bagas. Ini lihat, teman-teman suka sih kabar untuk kerja tugas sebentar sore nih. Sekarang saatnya lu merenung, Su. Kenapa lu nih harus berpikir tentang masalah perbedaan tuh?
0: Kemana ya?
2: Bagas pun terdiam merenungi apa yang dikatakan Fitri, sahabatnya, hingga berhari-hari lamanya.
0: Hai, Fit.
1: Iya, kenapa?
0: Hei, Santesa. Tau tidak? Saya baca di media sosial, toh. Katanya kitanya harus tegas. Tidak boleh dekat dengan yang berbeda-beda.
1: Media sosial itu tidak selalu benar, Bagas.
0: Hai, kau nih.
1: Itu tuh hanya pandangan orang tertentu.

0: kita.
1: Beda apa dulu? Suku, ras, atau keyakinan?
2: Nah, itu Pak. Itu sudah Pak.
1: Aduh, sepertinya kalian butuh pelajaran yang berbeda hari ini ya. Sini, Bapak mau tanya. Menurut kamu, apa tujuan agama?
2: Ya untuk kebaikan lah Pak. Masa untuk keburukan?
1: Kalau begitu, apakah kebencian termasuk kebaikan?
3: Ya tidaklah Pak.
1: Nah, begitulah Bagas. Moderasi beragama itu bukan mencampur adukan keyakinan. Tapi bagaimana caranya kita menghormati tanpa kehilangan iman?
3: Nah, terus Pak, kalau kita terbuka dengan teman lain, apakah kita salah?
1: Tentu tidak, toh. Menjadi baik kepada orang lain tidak pernah salah.
3: Nah, dengar tuh Bagas.
1: Sudah saatnya masuk kelas. Yuk, anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran di kelas. Oke?
4: Oke, Pak.
5: Bagas pun terdiam, meresapi akan dua pemikiran yang berkecamuk dan bertabrakan di pikirannya. Tiba saatnya pulang sekolah, Bagas melihat sesuatu yang tak terduga. Seorang teman yang berbeda, diam-diam membantu membersihkan halaman musola sekolah.
2: Hah? Itu Mary? Apa saya tidak salah lihat, Kak? Fitri, wey, tunggu dulu! Maaf, selama ini saya salah menilai.
3: Oh, begitu?
2: Rosa?
3: Sudah sadar kau, Bagas?
2: Ya, itu. Saya lihat Mary begitu antusias mempersiapkan halaman musola untuk acara pengajian dan halal bihalal.
3: Nah, itu kan. Mereka itu tidak sejelek yang kau pikirkan, Bagas. Ya sudah, intinya kamu sudah mengerti sekarang, kan?
2: Iya, iya. Saya juga punya ide nih. Bagaimana kalau kita bantu Mary dan teman-teman untuk mempersiapkan pawai pasca mereka minggu depan?
3: Wah, ide bagus tuh, Bagas. Ayo, kita gas.
2: Oke, David.
3: Untung saja mereka tidak rasis juga dengan kau, eh. Mereka masih mau berteman walaupun kau kulitnya hitam, Bagas.
2: Kau ejek saya, Kak Fit.
5: Dan dari situlah jarak yang sempat ada perlahan menghilang. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Atambua.
6: Era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan. Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

depan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini.

0: Loh, anak papa belum tidur.
1: Eh, papa baru pulang kerja, Pak?
0: Iya.
1: Papa lembur lagi ya?
0: Iya nih, lagi ngapain, Nak?
1: Lagi ngerjain tugas nih, Pak.
0: Tugas?
1: Iya.
0: Tugas apa?
1: Tugas bahasa, Pak. Nih lihat, Pak guru nyuruhnya buat rangkum cerita daerah gitu. Terus diceritain di depan kelas besok.
0: Oh iya? Coba, papa lihat. La Sri Menanti.
1: Lala Sri Menanti. Oh. Ai Mengkung, Pak. Itu cerita daerah Sumbawa loh, Pak.
0: Oh iya?
1: Iya dong. Papa tahu ceritanya? Pasti nggak tahu kan?
0: Ceritain dong, biar papa tahu. Ayo, ceritain dong. Kan sekalian latihan buat cerita di depan kelas besok.
1: Iya, kakak ceritain.
0: Asik. Papa sambil tiduran ya di sini.
1: Awas lo, ketiduran beneran.
0: Enggak. Ayo dong, mulai ceritanya.
1: Iya. Jadi nih, Pak, di Sumbawa itu ada sungai. Namanya Ai Mengkung. Nah, masyarakat desa Tarusa pantang loh minum air sungai itu, Pak.
0: Kenapa?
1: Ada kutukannya, Pak.
0: Kutukan?
1: Iya, kalau diminum sama masyarakat desa itu bisa sakit. Terus rasa airnya itu pahit banget.
0: Cuma masyarakat desa Tarusa aja yang nggak boleh minum.
1: Iya, Pak. Mau tahu, Pak, kenapa?
0: Mau dong.
1: Gini, Pak. Jadi dulu itu ada seorang putri yang cantik banget. Namanya Lala Sri Menanti. Nah, putri ini, Pak, anak kesayangan Datu Palowe, pemimpin desa Jompang.
0: Desa Jompang?
1: Iya, desa ini kalau dari cerita yang kakak rangkum nih, itu adanya di sebuah bukit dekat Olat Pamanto Asu. Tahu, Pak?
0: Bentar dah, papa buka Google Map. Lanjut ceritanya lagi.
1: Iya deh, terus si Putri Lala Sri Menanti ini kan putri kesayangan Datu, Pak. Jadi semua-mua dikasih baju baru, perhiasan, boneka, pokoknya semua-mua deh.
0: Sama dong, kayak kakak.
1: Apanya?
0: Kan kakak anak kesayangan papa, semua-mua papa beliin, ya kan?
1: Enggak, papa gak beliin kakak HP baru.
0: Kan HP yang lama masih bagus, masih bisa dipakai. Kenapa harus beli yang baru, ya kan?
1: Tapi kan...
0: Udah, kok jadi bahas HP baru? Ayo dong, lanjutin dulu ceritanya.
1: Iya, terus nih, Pak, Lala Sri Menanti ini tiba-tiba pengen makan udang, Pak.
0: Udang?
1: Iya, udang. Ceritanya itu, kalau mau makan udang kan artinya harus nyari di sungai dulu. Terus nyarinya lama banget.
0: Oh, iya.
1: Papa ngantuk?
0: Enggak, lanjut dong ceritanya.
1: Nah, terus nih, Putri Lala Sri Menanti ini mohon-mohon ke papanya supaya boleh ikut nyari udang di sungai.
2: Di sungai itu berbahaya, putriku. Biar saja yang lain yang mencari udang itu untukmu.
3: Tapi ayah, aku ingin melihat mereka menangkap udang itu. Aku juga bosan di rumah terus. Izinkanlah ayah, aku mohon. Sekali saja.
2: Baiklah, putriku.
3: Terima kasih, ayahanda.
2: Tapi ingat, jangan jauh-jauh dari amak dan inak bengkel.
3: Baik, ayah.
0: Nyari udang di sungai?
1: Iya.
0: Bukan di pantai?
1: Di ceritanya sih di sungai, Pak.
0: Oh, terus?
1: Terus pergi deh si putri ke sungai.
0: Gitu aja?
1: Belum, Pak. Di sini yang serem, Pak.
0: Serem kenapa?
1: Jadi, pas putri duduk di sungai.
0: Putri duduk di sungai?
1: Di sungai?
0: Yakin duduknya di sungai, Kak?
1: Iya nih, di ceritanya bilang gitu.
0: Kalau duduk di sungai, putrinya basah dong.
1: Oh iya ya. Oh, duduknya di atas batu dekat sungai, Pak. Maaf.
0: Nah, gitu dong ceritanya. Biar lengkap. Nanti Pak Guru bingung. Kok putri duduknya di atas sungai?
1: Iya, maaf, kakak lupa.
0: Terus, seremnya di mana?
1: Di sini, Pak. Ada orang jahat, Pak.
0: Orang jahat?
1: Iya, Pak.
4: Hei, lihat. Itu putri Datu Paleo dari desa Jompang.
5: Iya, kau benar. Wah, cantik sekali ya.
4: Iya, cantik sekali. Tapi lihat, perhiasan yang dia pakai lebih cantik.
5: Iya.
4: Bagaimana kalau kita rampas?
5: Bagaimana caranya?
4: ikut aku.
0: Dirampok maksudnya?
1: Iya, Pak, dirampas.
0: Makanya Papa kan pernah bilang, kalau pergi jalan-jalan, pakai baju sederhana saja. Nggak usah pakai yang aneh-aneh. Nanti diikutin sama orang jahat, kayak Putri ini.
1: Loh, kok kakak yang diomelin tuh bilang sama Mama? Kan Mama yang suka pakai perhiasan. Ih.
0: Oh iya, Mama ya, bukan kakak.
1: Bukan, Papa beraninya ngomel di sini. Coba depan Mama, sana.
0: Papa kan jaga perasaan Mamamu.
1: Alasan, bilang aja Papa takut kan sama Mama.
0: Ayo lanjut ceritanya.
1: Iya. Terus nih, Pak, orang-orang jahat itu menyergap Putri, Lala, Sri Menanti, Pak.
0: Itu suruhan datunya mana?
1: Suruhan?
0: Iya, tadi kan katanya kakak, putrinya pergi sama suruhan papanya.
1: Oh, entar. Kakak baca lagi ya. Ama sama Ina bengkel ya?
0: Iya, Ama sama Ina bengkel. Kok putrinya nggak dijagain?
1: Oh iya ya, kakak lupa lagi, Pak. Ntar, Pak, kakak baca lagi ya. Oh iya, gini, Pak. Jadi Ama sama Ina bengkel itu perginya nyari udang. Terus si Putri ditinggal sendiri, gitu.
0: Oh, pantes lah. Diingat dong, Kak, ceritanya. Nanti teman-teman kakak di kelas pada bingung kalau ceritanya nggak lengkap.
1: Iya, maaf. Namanya juga lupa, Pak. Sorry.
0: Terus, habis disergap, putrinya gimana?
1: Mati, Pak.
0: Eits, bukan mati. Nggak sopan itu bahasanya. Yang benar, meninggal.
1: Oh iya, meninggal, Pak.
0: Kenapa? Kan cuma dirampas perhiasannya.
1: Gini, Pak. Jadi pas disergap sama orang-orang jahat itu, si putri kan nggak mau diem. Terus meronta-ronta. Tolong. Gitu, Pak. Akhirnya, orang jahat yang namanya Ua Nyawa itu mencabut parang, terus pes!
4: Apa dia tewas?
5: Iya.
4: Kalau begitu, buang potongan tangan putri ini ke sungai. Cepat!
0: Tangan putri dipotong?
1: Iya, Pak. Pakai parang. Serem kan, Pak?
0: Iya, serem, Kak. Makanya, kakak ingat, harus hati-hati kalau kemana-mana. Ajak mama atau papa atau teman-teman kakak biar nggak sendirian ya. Orang jahat ada di mana-mana.
1: Iya, Pak. Kakak tahu kok. Lanjutin ya.
0: Loh, masih lanjut ceritanya?
1: Masih lah.
0: Oh, terus?
1: Terus, Ama sama Ina bengkel yang nggak tahu kejadiannya, jelas kaget dong, Pak. Lihat putri udah tewas bersimbah darah. Apalagi papanya, Datu Palowe. Bener-bener terkejut, Pak.
6: Putriku Lala Sri Menanti, apa yang terjadi denganmu, nak? Kalian cepat cari siapa yang tega membunuh putriku. Cari sekarang juga.
0: Ketemu orang jahatnya?
1: Ketemu, Pak. Terus mereka dihukum deh. Selain dihukum nih, Pak, orang-orang jahat dari desa Tasura itu dan seluruh masyarakat di sana dilarang minum atau mengambil air di sungai Aik Mangkung itu, Pak.
0: Oh, iya.
1: Terus nih, Pak.
0: Masih lanjut lagi?
1: Iya, masih nih. Menurut cerita turun-temurun nih, Pak, tangan putri Lala Sri Menanti itu berubah loh jadi ikan tuna buntung.
0: Ikan tuna?
1: Iya. Jadi menurut cerita, ikan tuna ini bibirnya merah banget. Kayak putri yang meninggal itu.
0: Maksud kakak, tangan yang dipotong itu jadi ikan tuna?
1: Iya. Kenapa, Pak?
0: Papa tadi makan ikan tuna, dimasakin mama.
1: Oh, ikan tuna rebus tadi ya? Kakak nggak makan, Pak. Lihat ikan tuna itu jadi ingat putri Lala Sri Menanti deh, Pak. Kasian. Loh, Papa kenapa? Kok mukanya merah gitu?
0: Papa ke kamar mandi dulu ya.
1: Papa.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia pesub tema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Sahabat Budaya, selamat pagi pendengar di mana saja berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari. Kembali menyegarkan acara siaran untuk Anda pada hari ini Senin tanggal 25 Mei 2026. Melalui pemancar FM 96,7 MHz disiarkan langsung dari Jalan Merdeka 68 Manokwari. Selamat ketik acara siaran dan terimalah salam nasional kita. Sekali udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan saat ini tertulis di Injil Matius 21 ayat 42. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Bapa karena kami masih hidup, sehat, umur panjang sampai. Jadi saat ini hamba-Mu mau memberitakan Injil kebenaran-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk umat yang mendengar, Roh Kudus siapkan hati mereka sebagai tanah yang subur, supaya benih-benih firman-Mu yang hamba tabur ini jatuh, tumbuh, dan berbuah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka diberkati, diselamatkan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Matius 21 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuat oleh tukang-tukang telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Tema, Tuhan memilih yang terbuat untuk membuat keajaiban. Kitab suci atau Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus selalu memilih orang-orang tertentu untuk membuat keajaiban-keajaiban di mata kita. Ini bukti-bukti yang nyata di dalam kitab suci. 1. Daud membunuh Goliat manusia raksasa itu. 2. Sadrak, Mesak, dan Abednego berjalan-jalan bebas dalam api yang maha dahsyat. 3. Daniel berdiri tenang di tengah-tengah singa-singa di dalam goa. 4. Yusuf memberi arti dari mimpi, juru roti dan juru minuman di penjara Mesir. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, ketika manusia atau ketika pemimpin agama dan pemimpin kerajaan dunia ini membuat seseorang karena kebenaran, maka Tuhan memilih atau mengangkat mereka untuk membuat keajaiban atau mujizat di mata kita. Matius 21 ayat 42 bagian terakhir. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Pendengar yang diberkati Tuhan, apa yang dilakukan atau dialami oleh Daud, Mesak, Sadrak, dan Abednego, Daniel, Yusuf, melambangkan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahwa imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, mereka membuat Tuhan Yesus karena dengki. Matius 26 ayat 59. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Begitu pula Matius 27 ayat 1-2. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dirinya, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Matius 27 ayat 18. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki, sehingga mereka menangkap Tuhan Yesus. Mereka bawa Yesus untuk diadili, lalu mereka mempersalahkan dia. Matius 26 ayat 65. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, sehingga mereka menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Matius 26 ayat 66. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka
mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Matius 27 ayat 31 sampai 32. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu dan daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, mengapa orang-orang itu dibuang seperti batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan? Sebab satu, orang itu dianggap berbahaya bagi mereka. Orang itu dianggap melakukan kesalahan besar. Orang itu dianggap tidak berfaedah lagi. Tetapi mereka tidak tahu bahwa orang itu adalah satu tangannya Tuhan. Artinya Tuhan memakai kuasa. Tuhan memberi kuasa di tangan orang itu. Dua, Tuhan taruh matanya pada orang itu. Tuhan memberi kuasa di mata orang itu. Dua, mulutnya Tuhan. Artinya Tuhan memberi kuasa kepada mulut orang itu. Tiga, hatinya Tuhan. Artinya Tuhan memberi kuasa di hati orang itu. Berikutnya, kakinya Tuhan. Artinya Tuhan memberi kuasa di kaki orang itu. Sehingga sekalipun dibuang ke dalam api tetapi tidak terbakar. Sekalipun dibuang ke goa singa tetapi tidak dimakan singa. Sekalipun ke penjara tetapi pasti keluar dengan aman. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus dibunuh, mati dan dikuburkan. Menurut mereka, dia sudah tidak berdaya lagi. Sudah habis perkara. Tetap pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Tuhan membuat mujizat. Yesus bangkit di antara orang mati. Maka orang-orang yang membunuh dia, mengolok dia, memfitnah dia, mereka ketakutan. Pendengar yang diberkati Tuhan. Tetapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Matius 28 ayat 5-6 bersaksi begini, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Oleh sebab itu Mazmur 105 ayat 15 berkata seperti ini, jangan mengusik orang-orang yang kurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Begitu pula Mazmur 89 ayat 21-23, aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus, maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Begitu pula Mazmur 89 ayat 26, aku akan membuat tangannya menguasai laut dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Kemudian Zakaria 2:8 berkata, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji mataku. Artinya jangan berbuat jahat kepada orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, orang-orang yang diutus Tuhan adalah orang-orang yang diutus untuk membawa berkat-berkat Tuhan kepada kita. Pendengar yang diberkati Tuhan, jadi inilah mujizat-mujizat yang Tuhan buat melalui orang-orang terbuat ini. Satu, sebagai contoh, Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi dan membunuh dia. Tetapi Bapa membangkitkan Yesus sebagai penyelamat bagi manusia di dunia ini. Dua, Daud dibuang sebagai gembala kambing domba di padang rumput. Tetapi Bapa mengutus Nabi Samuel mengurapi dia sebagai raja. Dan dia itulah yang membunuh Goliat, musuh mereka itu. Yang ketiga, Mesak, Sadrak, dan Abednego dibuang ke dalam api oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi Tuhan berjalan bersama-sama mereka dalam nyala api itu. 4.
Daniel dibuang ke dalam goa singa oleh Raja Darius, tetapi Tuhan mengetupkan mulut-mulut singa itu. Artinya, Tuhan memilih orang-orang tertentu untuk membuat mujizat di mata kita. Tuhan pilih mereka untuk menjadi berkat bagi kita. Oleh sebab itu, firman ini menjadi berkat bagi kita di bangsa Indonesia ini. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati Presiden Prabowo menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Tuhan memberkati Gibran menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Tuhan memberkati Gubernur Papua Domingus Mandacan menjadi berkat bagi Provinsi Papua Barat. Pejabat-pejabat di bawahnya menjadi berkat bagi Provinsi Papua. Bukan sebaliknya. Oleh sebab itu doa kita semua, baik anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, semua kita berdoa supaya Tuhan pilih pimpinan-pimpinan ini menjadi berkat, bukan menjadi lawan kita. Seperti keadaan yang terjadi di bangsa kita ini, demo besar-besaran di Jakarta, demo besar-besaran di kabupaten-kabupaten yang lain. Ini suatu tanda bahwa kita tidak berdoa untuk pemimpin kita. Sehingga yang terjadi ialah kita saling bertengkar, saling membunuh dan dibunuh. Itu benar-benar bukan dari Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan ini saya sampaikan kepada umat Tuhan. Jangan lagi berpikir politik terus. Jangan berpikir anarkis terus, tetapi marilah kita sujud di bawah kaki Yesus. Kita berdoa supaya pemimpin-pemimpin kita seperti yang dikatakan firman ini, orang-orang yang terbuang tetapi dipilih Tuhan untuk menjadi mujizat, menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Itulah firman yang saya sampaikan di saat ini. Doa umat Tuhan diperlukan. Bukan hamba-hamba Tuhan saja. Seluruh bangsa Indonesia harus berdoa. Baik Kristen, baik Islam, Katolik, Hindu, semua berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan angkat pemimpin yang menjadi berkat. Dengan demikian bangsa kita aman. Anak-anak kita sekolah dengan bebas. Pengusaha-pengusaha kita berjualan dengan bebas. Kita pergi naik pesawat ke sana kemari dengan aman. Naik kapal ke sana kemari dengan aman. Bangsa Indonesia aman. Itulah yang menjadi berkat. Dan itulah tugas seorang nabi untuk berdoa untuk bangsanya supaya Tuhan pulihkan bangsanya itu. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini hamba datang memberitakan firman Tuhan.

bahwa tadinya mereka juga bisa dihitung sebagai orang yang terbuang. Tetapi Tuhan angkat mereka. Tuhan taruh mereka duduk di kursi-kursi terhormat untuk menjadi pemimpin bangsa, menjadi pemimpin kabupaten, menjadi pemimpin wilayah. Itu bukan hebat mereka, tetapi itu karena kehendak Tuhan. Tuhan pilih mereka supaya mereka menggantikan Tuhan di atas bumi ini. Dan mereka memimpin bangsa umat Tuhan untuk merasakan kasih sayang Tuhan, merasakan berkat-berkat Tuhan. Oleh sebab itu, doa ini sangat penting di hadapan Tuhan. Tuhan, jangan tinggalkan umat-Mu, jangan tinggalkan pemimpin-pemimpin-Mu. Mari, tolong kami, karena kami semua manusia, baik presiden, wakil, para menteri, bupati, baik rakyat maupun siapapun juga, kami semua adalah manusia. Pengertian kami terbatas, pikiran kami terbatas. Oleh sebab itu, kami perlu Roh Kudus, kami perlu Tuhan Yesus untuk pulihkan bangsa kami, pulihkan negara kami, sehingga negara kami dipulihkan, berjalan aman, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk kepala dan stafnya. Tuhan memberkati mereka dengan segala program kerja mereka. Hamba berdoa Tuhan berkati para pendeta-pendeta, baik di klasis, jemaat, dan di mana-mana saja, di pedalaman, di pesisir pantai, di mana saja. Tuhan urapi mereka dengan urapan nabi, supaya mereka mendoakan bangsa ini, sehingga bangsa ini aman. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk teman-teman yang selalu setia kami memberitakan kebenaran-Mu. Tuhan memberkati mereka dengan segala program, segala kebutuhan hidup mereka. Terima kasih Bapa yang kudus. Inilah doa dan pergumulan kami dalam nama

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

Sebenarnya ada sekilas info ya bahasa budaya di pagi hari ini. Ada perwakilan tuan rumah ya Indonesia berpeluang besar menyapu bersih seluruh gelar tunggal turnamen tenis junior. Turnamen ini juga bergensi ya tersebut menjadi kembali digelar di stasiun tenis Gelora Merdeka Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah. Direktur turnamen ya Ansyah hari ini Nursida ini menjelaskan alasan utama memiliki kembali wilayah tersebut sebagai lokasi pertandingan utama. Pihaknya juga panitia ya mengapresiasikan kerja sama Apik bersama Kenso dan ini untuk pada tahun lalu. Untuk seluruh penetis ini ya, untuk berusia di bawah 18 tahun tersebut akan merebutkan poin peringkat dunia. Sistem perolehan ini, poin ini diberikan bagi atlet yang berhasil menembus babak ke-8 final nomor tunggal. Tuan rumah ini Indonesia sukses meloloskan 5 potensi putri andalan untuk bersaing dengan babak utama. Selain itu, terdapat pula 6 wakil putra nasional yang juga sukses melewati babak kualifikasi. Ya, sepatu sekelas impian bersama daya di pagi hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2020.

Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 RRI Manokwari disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: laporan Ria Tatantos.
1: Semangat berbagi dan kepedulian sosial menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mulai terasa di Papua Barat. Basnas Papua Barat dan Yakesma Papua Barat memastikan kesiapan pendistribusian hewan kurban hingga ke wilayah pelosok di Manokwari dan sekitarnya. Kepala Basnas Papua Barat, Sali Pelu, mengatakan capaian kurban tahun ini mengalami peningkatan signifikan. Jika sebelumnya hanya terkumpul sekitar 5 ekor sapi, tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 12 ekor sapi, termasuk bantuan dari Basnas RI. Ia menjelaskan seluruh hewan kurban akan disebarkan ke sejumlah wilayah yang dinilai membutuhkan, seperti Momi Waren, Orans Bari, Pravi, SP5, SP6, hingga wilayah SP lainnya.
2: Basnas Papua Barat itu ya 12, dan itu nanti kita sebar, ya. Sementara kita sebar di sejumlah titik, mulai dari Momi Waren, Orans Bari, kemudian di Pravi sana, di Yowen, di SP5, SP6, sampai nanti ke SP9. Jadi dari 12 sapi itu kami sebar. 3 insya Allah nanti kita di kota sini, di Masjid Amban. Itu satu yang dari Basnas RI sama 2 lokal. Yang Basnas RI juga satu di Orang Sebari sama satu di Wasai. Iya, nah, gitu. Itu sebarannya gitu. Jadi selama ini kayak gitu. Kita biasanya potong tuh di Amban itu 2, tapi kemudian sisanya itu kita sebarkan ke daerah-daerah minus, daerah-daerah marginal, daerah-daerah yang kaum duafa gitu.
1: Sementara itu, staf program sekaligus Ketua Panitia Kurban Yakesma Papua Barat, Erita Harjanti, mengatakan Yakesma Papua Barat telah mengumpulkan 25 ekor sapi yang akan disembelih pada hari pertama dan kedua Idul Adha. Jumlah tersebut seluruhnya berasal dari masyarakat. Distribusi daging kurban nantinya difokuskan di wilayah Manokwari hingga daerah SP dengan sasaran penerima manfaat seperti kaum duafa, anak yatim, kelompok binaan ekonomi produktif, serta sejumlah masjid di Manokwari.
3: Dan juga kami ada data-data penerima manfaat kami juga nanti, termasuk duafa, anak yatim, dan juga binaan ibu-ibu ekonomi produktif. Lalu juga kami disebarkan nanti ke beberapa titik masjid di daerah Manokwari. Mudah-mudahan dengan adanya kami Yakesma memudahkan masyarakat untuk bisa berkurban tahun ini melalui Yakesma, dan kami juga masih membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berbagi, karena melalui Yakesma kita bisa menebarkan manfaat yang jauh lebih banyak lagi melalui daging kurban yang nanti teman-teman titipkan melalui kami.
1: Lebih lanjut dikatakan, ibadah kurban bukan hanya bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga sarana menumbuhkan kepedulian sosial dan rasa kebersamaan di tengah masyarakat. Dari Papua Barat, Ria Tatantos, RR.
0: Laporan bersama Ria Tatantos.
1: Euforia Piala Dunia FIFA 2026 mulai terasa di Manokwari. Menyambut pesta sepak bola terbesar dunia tersebut, ASPROF PSSI Papua Barat menggelar pertemuan bersama ketua-ketua komunitas fans negara peserta untuk membahas pelaksanaan konvoi akbar serta skema pengamanan kegiatan. Pertemuan yang berlangsung di Manokwari itu dihadiri Ketua ASPROF PSSI Papua Barat Faisal Kelian, Ketua fans Jerman, Belanda, Prancis, Spanyol, dan Argentina, serta jajaran TVRI Papua Barat dan RRI Manokwari. Ketua ASPROF PSSI Papua Barat Faisal Kelian mengatakan, konvoi bersama tersebut diharapkan menjadi ajang mempererat persaudaraan antar pendukung sepak bola di Manokwari. Selain itu, seluruh teknis pelaksanaan akan disusun secara bersama termasuk koordinasi dengan aparat kepolisian terkait pengamanan dan pengawalan jalannya konvoi. Menurut Faisal, semangat bersama menjadi hal utama dalam menyambut Piala Dunia, sehingga seluruh komunitas fans diharapkan dapat menunjukkan sportivitas serta menjaga suasana tetap aman dan kondusif.
4: Ketua-ketua tim kesini untuk kita konvoi bersama. Nah, di mana konvoi bersama itu nanti kami atur bersama-sama. Setelah dari kita konvoi bersama itu nanti kan saat pertandingan ya masing-masing klub kan ya konvoi ya silakan konvoi sendiri-sendiri begitu. Karena kita kan sudah ini. Tapi kalau untuk konvoi bersama ini ya mungkin kita bisa undang Pak Bupati untuk langsung secara buka secara resmi. Namanya Piala Dunia ini kan sampai anak kecil sampai tete nenek semua kan mata tertuju dari pengadilan ya, ya huriannya beda.
1: Sementara itu, Ketua fans Spanyol Manokwari Marlon Kawer mengimbau seluruh komunitas pendukung untuk menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Ia juga meminta peserta konvoi tetap menghormati pengguna jalan lain agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar.
5: Kita konvoi dalam jumlah besar sampai mau ketemu apapun, tapi karena itu tidak koordinasi, kita sudah satu komando dari titik kumpul, kita jalan dari sini sampai di sini finish. sepanjang jalan harus seperti begini, saling menghormati antara pengguna jalan, sesama fans. Dan nyatanya itu bukti nyata, tidak ada kejadian apa.
1: Dalam rapat tersebut, seluruh peserta menyepakati pelaksanaan konvoi bersama seluruh fans negara peserta Piala Dunia sebagai simbol persatuan dan sportivitas antar komunitas di Manokwari. Sehingga konvoi masing-masing negara nantinya akan diatur langsung oleh pengurus komunitas fans terkait. Konvoi bersama dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu 6 Juni 2026. Peserta akan berkumpul mulai pukul 10 waktu Indonesia Timur di kantor RRI Manokwari dan konvoi akan dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dari Manokwari, Papua Barat, Ria Tatontos, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar juga menegaskan akan berkunjung ke Teluk Bintuni untuk meninjau program revitalisasi sekolah. Laporan bersama Dina Rianti.
6: Menjelang kedatangan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada akhir Mei 2026, Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui meninjau sejumlah sekolah penerima program hasil terbaik cepat atau PHTC dari Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sekolah yang telah direvitalisasi melalui program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Peninjauan dilakukan di SD Negeri Terpadu Bintuni, SMP Negeri 2 Manimeri, dan SD Negeri 3 Manimeri pada Kamis 21 Mei 2026. Sekolah tersebut menjadi bagian dari program revitalisasi pendidikan yang difokuskan pada perbaikan fasilitas belajar, digitalisasi pembelajaran, dan pengembangan sekolah unggulan. Bupati Yohanes Manibui mengatakan kunjungan ini merupakan bagian dari persiapan menyambut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang dijadwalkan tiba di Teluk Bintuni pada 29 Mei mendatang. Kunjungan Menteri nantinya diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi Teluk Bintuni untuk memperoleh tambahan program pembangunan pendidikan termasuk sekolah terintegrasi.
7: Rencana di tanggal 29 kami akan kedatangan Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk itu kami pergi melihat sekolah-sekolah yang sudah dibangun hasil daripada program revitalisasi di tahun 2025. Kabupaten Teluk Bintuni, kami masih membutuhkan perbaikan sekolah dan juga harapan besar kami mendapatkan program sekolah terintegrasi dan juga sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Mendapatkan sekolah terintegrasi, lahan sekolah sudah disiapkan oleh yayasan dan kita menunggu kunjungan Bapak Menteri dan kita berdoa bersama semoga sekolah terintegrasi, sekolah rakyat, sekolah Garuda juga kita dapatkan teman-teman.
6: Kepala Dinas Pendidikan Teluk Bintuni Henry Kepuangan mengatakan pada tahun 2025 terdapat 10 sekolah di Teluk Bintuni yang menerima program revitalisasi. Sekolah-sekolah tersebut tersebar di distrik Bintuni, Manimeri, Moskona, dan Babo.
8: Ini program prioritas Bapak Presiden Prabowo untuk menjangkau semua wilayah-wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Teluk Bintuni ada 10 satuan pendidikan yang dapat program di tahun 2025.
9: Di mana kira-kira, Pak?
8: Ada di wilayah Moskona, kemudian di wilayah Babo, kemudian di wilayah Bintuni Manimeri. Nah, untuk 2026 kita bersyukur punya 22 sekolah. Ini karena dapodik kita sudah baik, karena standar untuk mendapatkan program REBIT ini kita harus memperbaiki kualitas dapodik.
6: Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Manimeri Florida Hure mengatakan apresiasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas bantuan revitalisasi yang diterima sekolahnya. Ia berharap perhatian pemerintah terhadap sekolah di daerah terus berlanjut demi meningkatkan kualitas pendidikan di Teluk Bintuni.
10: Sekolah SMP Negeri 2 Manimeri, kami sangat berterima kasih terutama kepada Bapak Presiden Prabowo karena telah sekolah kami telah mendapat revitalisasi, program revitalisasi. Kami sangat bersyukur dengan apa yang sudah kami dapatkan, terutama bangunan-bangunan yang lab IPA, kami memang tidak ada lab IPA, UKS, dan perpustakaan. Terima kasih karena program ini kami dapatkan.
9: Sangat membantu, Ibu, ya?
10: Sangat-sangat membantu. Kami berharap supaya bukan hanya sampai di sini saja, tapi ke depan nanti sekolah kami diperhatikan lebih baik lagi. Kami punya jumlah siswa di sini 127 siswa, dengan 6 rombel kelas.
6: Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Manokwari terus mendorong penguatan sistem pendidikan yang berbijak pada budaya dan juga lokal sebagai bagian dari upaya penciptaan pembelajaran yang berkualitas dan berakter. Komitmen ini tersebut untuk disampaikan Wakil Bupati Manokwari Mugiono sangat membuka seminar pendidikan dan juga dalam rangka Hari Pendidikan Nasional pada tahun 2026 di Auditorium BPMP Papua Barat pada Rabu tanggal 20 Mei 2026. Seminar mengusung ini tema Noken dan juga Kurir menuju kreatif lokal, menguatkan karakter, mengekspresikan pembelajaran dan juga fokus pada penerapan nilai budaya lokal dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dalam sambutan ini, Mugiono juga menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan peserta didik, tetapi juga membentuk karakter dan juga jati dari generasi muda Papua Barat. Momentum Ardinas juga harus menjadi referensi bersama bahwa pendidikan bukan sekadar starter ilmu, tetapi juga pembentukan karakter, kemandirian, dan juga menguatkan nilai budaya lokal. Mugiono juga mengatakan pemerintah Kabupaten Manokwari secara bertahap terus melakukan pembenahan sektor pendidikan baik melalui peningkatan sarana dan juga prasarana maupun penguatan tata kelolaan pendidikan yang berbasis data dan juga akuntabel. Menurutnya juga meningkatkan kapasitas ini guru juga menjadi fokus utama pemerintah daerah karena tenaga pendidikan memiliki peran strategis dan juga menentukan kualitas pendidikan di masa depan. Laporan bersama Ria.
1: Ingat sosok Tulodo Ingmatio Mangunkarso Tuturi Handaya. Beliau menegaskan bahwa pendidikan harus menuntun tumbuhnya budi pekerti, kecerdasan, dan kemandirian. Karena itu, pendidikan hari ini bukan sekedar serbuan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali arah dan tujuan pendidikan kita. Seminar pada hari ini menjadi sangat relevan karena mengangkat tema yang beririsan dengan transformasi pendidikan dan peningkatan mutu layanan pendidikan di Papua Barat. Khususnya di Manokwari, transformasi pendidikan menuntut perubahan cara pandang, cara kerja, serta keberanian untuk memperbaiki praktik pembelajaran agar lebih berpihak kepada peserta didik. Peningkatan mutu tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari pemerataan layanan, kualitas pendidik, serta lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Dan melalui forum ini, saya juga berharap kita dapat menyatukan gagasan dan pengalaman untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang sesuai dengan konteks daerah kita.
0: Mugiono juga turut mengajak seluruh pemangku kepentingan termasuk orang tua, dunia usaha dan juga komunitas pendidikan untuk bersama-sama mendukung transformasi pendidikan di Manokwari. Ia juga berharap seminar tersebut dapat melahirkan gagasan dan juga strategis baru dalam pengembangan pendidikan berbasis budaya lokal yang relevan dan juga kebutuhan zaman. Laporan bersama Ria.
1: Kita menyadari bahwa tantangan pendidikan di Kabupaten Manokwari khususnya dan di wilayah Papua Barat pada umumnya memerlukan perhatian serius. Di beberapa wilayah, ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendidikan seperti ruang kelas, sanitasi listrik dan konektivitas masih belum merata. Di sisi lain, penguatan kompetensi guru, pemerataan penempatan pendidik, serta dukungan pembelajaran yang kontekstual menjadi pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama. Tantangan akses juga masih dirasakan oleh sebagian anak-anak kita, dan ini terutama yang berada di daerah terpencil sehingga membutuhkan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Manokwari berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui program inisiatif yang terukur. Kami mendorong perbaikan sarana dan prasarana sekolah secara bertahap, penguatan layanan pendidikan dasar, serta dukungan terhadap peningkatan kompetensi pendidik melalui pelatihan pendampingan.
0: Kegiatan ini diikuti kepala sekolah, guru pengawas komunitas praktisi pendidikan, serta para pemangku kebajikan di bidang pendidikan. Selain seminar ini, kegiatan juga merangkaikan dengan pameran mahasiswa pembelajaran berbasis kreatif lokal yang menampilkan karya dan inovasi siswa dari sejumlah sekolah di Kabupaten Manokwari.

0: Kantor wilayah Direktur Jenderal Pendarahan terus mendorong pemerintah daerah di Papua Barat agar mengoptimalkan penyaluran dana otonomi khusus terutama pada triwulan berikutnya sehingga ini manfaat ini dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke tingkat tapak. Kepala Bidang PPH 2 Kanwil Guntur Suprianto mengatakan dana otsu ini memiliki kekurangan dan juga diberikan pemerintah pusat bagi Papua dan juga Papua Barat untuk mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Menurut juga pada triwulan ini pertama masih terdapat sejumlah pemerintah daerah yang belum memenuhi seluruh persyaratan penyaluran dana tersebut karena itu pihaknya berharap proses administrasi dapat segera dipenuhi agar pencarian berikutnya berjalan optimal. Laporan bersama Putra Arianto.
1: Dan pelayanan operasional sementara untuk kami sebenarnya contohnya sehingga dana spesifik yang diberikan khusus kepada Papua, Papua dan lain-lain ini. Dan ini harapannya tadi betul apa ya untuk periwulan selanjutnya ini saya harapkan sudah bisa segera memenuhi persyaratan untuk bisa segera disalurkan. Kalau ini kan tadi kami sampaikan di triwulan satu masih belum semua ada. Ya, harapan kami nanti di triwulan selanjutnya bisa mengakselerasi pencairan otsus sehingga tadi betul sehingga otsus ini spesifik untuk pemberdayaan di Papua Barat ini

Selain itu juga Kanwil DJBPB ini bersama Badan Pengarap Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua juga terus melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dana otsus di daerah. Monitoring tersebut juga dilakukan melalui berbagai agenda pembangunan termasuk musyawarah perencanaan pembangunan dan juga penyusunan rencana kerja pemerintah RKP tahun 2007 di tingkat Kabupaten Manokwari maupun provinsi. Pemerintah Kabupaten Manokwari resmi membuka kegiatan pelatih dasar bagi calon pegawai negeri sipil atau CPNS formasi tahun 2021 di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari pada Kamis tanggal 21 Mei 2020.

0: bagi masyarakat kita, maka yang bertumbuh adalah citra, nama baik. Kalau birokrasi pemerintahan itu beroperasi dengan baik, akan membangun citra pemerintahan itu jadi pemerintahan yang baik.
1: Harus juga menyebarkan para CPNS sebagai pemain sepak bola dan juga harus membantu memanfaatkan setiap peluang untuk mencetak gol dalam kehidupan dan juga karir birokrasi. Menurut Erwin juga melaksanakan latsa ini penting dilakukan agar para CPNS memahami sistem prikorasi pemerintah serta mampu mengenal kebijakan mengenal negara dan juga tata kelola pemerintah dengan baik. Ia juga menegaskan bahwa birokrasi ini merupakan fungsi utama dalam menjalankan pemerintahan dan juga pelayanan masyarakat, sehingga aset ini harus mampu menjadi penggerak dan juga profesional dan juga kompetensi. Bupati Hermes juga berpesan kepada seluruh peserta agar menjaga disiplin, fokus dan juga konsentrasi selama mengikuti pelatihan dasar. Ketika dunia bersiap menyambut pesta sepak bola terbesar yang akan dimulai 11 Juni 2026, Radio Republik Indonesia kembali hadir membawa semangat Piala Dunia hingga ke pelosok negeri. Lewat siaran pesta bola dunia, RRI bukan hanya menghadirkan pertandingan tetapi juga membuka ruang bagi para penyandang tunarner untuk ikut merasakan kegiatan gemetaran sepak bola dunia. Bagi Subtinus ini, Septinus Manggra Pro, ketua Pertunis ini Kabupaten Manokwari dan juga Papua Barat, kabar bahwa RRI akan kembali menyiarkan Piala Dunia pada tahun 2026 menjadi kebahagiaan tersendiri. Sebagai penyandang ini, turnamen ini radio selalu ini menjadi satu-satunya cara baginya menikmati pertandingan sepak bola dunia. Laporan bersama Ria.
2: Ketika dunia bersiap menyambut pesta sepak bola terbesar yang akan dimulai pada 11 Juni 2026, Radio Republik Indonesia kembali hadir membawa semangat Piala Dunia hingga ke pelosok negeri. Lewat siaran pesta bola dunia, RRI bukan hanya menghadirkan pertandingan, tetapi juga membuka ruang bagi para penyandang tunanetra untuk ikut merasakan gegap gempita sepak bola dunia. Bagi Septinus Mangga Pro, Ketua Pertuni Kabupaten Manokwari dan Papua Barat, kabar bahwa RRI akan menyiarkan Piala Dunia 2026 menjadi kebahagiaan tersendiri. Sebagai penyandang tunanetra, radio selama ini menjadi satu-satunya cara baginya menikmati pertandingan sepak bola dunia.
3: Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRI se-Indonesia ikut bagian untuk meliput siaran sepak bola sedunia, tunanetra se-Indonesia, mari mendengarkan RRI dan jangan bosan-bosan mengikuti RRI, karena RRI adalah siaran yang mengedukasi kita tunanetra se-Indonesia.
2: Ia mengaku sangat bersyukur karena melalui siaran RRI, para tunanetra tetap bisa mengikuti jalannya pertandingan, mendengar sorak penonton, hingga merasakan ketegangan setiap gol yang tercipta. Menurut Septinus, siaran pesta bola dunia dari RRI merupakan bentuk keadilan bagi penyandang tunanetra, sebab di tengah keterbatasan penglihatan, mereka tetap diberi kesempatan menikmati atmosfer Piala Dunia bersama masyarakat lainnya.
3: Menurut saya sebagai Ketua Pertuni atau Persatuan Tunanetra Indonesia Manokwari Papua Barat, saya bangga buat RRI karena bisa memberikan keadilan untuk kita orang semua di seluruh Indonesia, untuk tunanetra juga ikut meramaikan Piala Dunia. Jadi saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRI se-Indonesia, khususnya di Manokwari. Bisa juga ikut peduli terhadap kami tunanetra yang menggunakan telinga saja untuk mendengar.
2: Di antara banyak tim besar dunia, Septinus menjatuhkan hati pada negara Brasil. Ia berharap tim Samba mampu kembali berjaya pada Piala Dunia 2026.
3: Saya sebagai penggemar sepak bola dari tim Brasil, semoga berhasil di tahun ini, harus berhasil. Harapan saya berhasil bisa bawa Piala Dunia di tahun 2026.
2: Bagi Septinus, sepak bola bukan hanya tentang pertandingan. Dari suara komentator dan riuh stadion yang terdengar lewat radio, ia merasakan kebersamaan yang membuat tetap dekat dengan dunia luar.
3: Kita

0: masyarakat Manokwari boleh berbeda pendapat, tetapi berargumentasi dengan baik, mengikuti siaran bola dengan baik, agar kita semua mengikuti keramaian di ajang sepak bola sedunia.
1: Di tengah keterbatasan penglihatan, ia percaya semangat sepak bola tetap bisa dirasakan siapa saja. Kadang cukup lewat suara, dunia sudah bisa terasa begitu dekat. Dari Manokwari, Papua Barat, Rihata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ia mengaku sangat bersyukur kepada melalui siaran RRI para tunanetar tetap bisa mengikuti jalannya pertandingan mendengar sorak penonton hingga merasakan ketenangan setiap gol yang tercipta. Demikian warta berita daerah ini pagi ini bersama saya Prima Nita Sari.
1: Demikian warta berita bahasa daerah program 4 produksi RRI Manokwari.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, sebenarnya sekali simpul ya, sebenarnya di pagi hari ini ada puluhan rumah ya di Cepu Blora, Jawa Tengah terendam banjir akibat luapan dua sungai pada hari Minggu 24 Mei 2026. Banjirnya terjadi setelah hujan lebat menguyur Cepu dan juga hulu sungai. Sungai-sungai ini Ngareng dan juga Sungai Tamasiswa. Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD ini Kabupaten Blora melaporkan air meluap ke pemukiman di sejumlah titik. Tibrasi ini cepat ya, TRC ini atau BPBD Blora Agung Triyono ini mengatakan banjir akibat meluapkan dua sungai di permukiman. Meski juga merendam puluhan rumah ya, BPDB ini memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Agung menjelaskan juga tim TRC ini juga Blora diterjunkan ke lokasi untuk mendataan serta membantu evakuasi warga. Namun demikian kondisi banjir ini di sejumlah lokasi.